0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masuk di jam 7 request time. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja di WhatsApp kita, guys.

Nomornya masih sama teman Pro 2 di 0811-570-1018. Atau kamu juga bisa request di @pro2pnk Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Alright, teman Broadway, that was Natural by The Massive, and thank you for still listening to Hit Music Station Produa Pontianak. Teman terbaik kamu masih barengan sama Anwar di Sokin, teman Produa masih bakalan nemenin kamu berangkat kerja sampai nanti jam 10 pagi ya, teman Produa. Aku masih pengen ngebahas atau menindaklanjuti, syailah menindaklanjuti, udah kayak program pemerintah gak sih, ditindaklanjuti teman Produa. Info Produa yang tadi pagi aku deliver ke kamu gitu kan teman Produa. Walaupun kadang gitu ya, aku ngasih infonya bener-bener fresh from the oven, tapi kadang aku juga kasih info yang sudah basi sebenarnya, tapi masih menarik untuk kita bahas pagi hari ini. Biasanya berdasarkan algoritma atau timeline yang nyangkut di Instagramnya aku gitu kan teman Produa, antara Instagram atau TikTok lah ya teman Produa. Salah satu info yang sebenarnya udah lama tapi aku up lagi adalah manggungnya Pamungkas di Round Festival 2026 Manila, Filipina, atau lebih tepatnya di Araneta Coliseum di Manila, Filipina ya. Sebenarnya tanggalnya tuh 18 sampai tanggal 19 April 2026 menurut info yang aku terima gitu kan teman Produa. Tapi ada beberapa klip atau potongan video yang nyangkut di timeline Instagramnya aku hari ini gitu kan teman Produa. Jadi aku tertarik deh untuk nge-up lagi. Kenapa aku tertarik untuk nge-up? Karena banyak orang-orang di arena tersebut yang ikutan nyanyi barengan sama Pamungkas gitu kan teman Produa. Salah satu lagu yang pecah banget adalah Riddle of the Night, which is yang nanti juga sebentar lagi aku bakal putar buat kamu teman Produa. Gak cuma Pamungkas, ada juga band-band seperti Ben and Ben, Cup of a Joe, ini band-band Filipina lah ya teman Produa. Ada Tilly Birds, ada Regina Song, ada juga 10cm dan Melomance teman Produa. Bisa kamu searching gitu ya teman Produa, siapa tahu kamu pengen dengerin musisi-musisi di luar Indonesia atau di kawasan ASEAN macam Malaysia, Singapura dan juga Filipina gitu kan. Semakin luas referensi musik kamu, akan semakin enak kuping kamu dan juga hari-hari kamu. Gitu enggak sih teman Produa? Dan pas aku cek gitu ya teman Produa di kolom komentar, ternyata emang ada yang bilang katanya lagu-lagu Pamungkas lagu-lagu yang mudah dinikmati untuk kawasan ASEAN gitu ya teman Produa. Teman-teman kita yang lagi ada di Filipina, entah itu orang Indonesia yang lagi ada di sana atau orang Filipina itu sendiri juga nyaman dengerin lagu-lagu Pamungkas. Plus orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura, bahkan juga orang-orang Thailand cuy. Jadi tanpa lama-lama berbasa-basi lagi, mungkin aku bakalan puterin lagu-lagu Pamungkas juga nanti setelah ini teman Produa. Tapi yang lagi pengen banget aku puterin buat kamu adalah lagu dari Pamungkas berikut ini berjudul Riddle of the Night. So stay tune terus di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi ada di kamar, buat kamu yang lagi ada di mobil, please put your hands up, 'cause this is Pamungkas, Riddle of the Night.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Mau ngucapin selamat hari Senin buat kamu teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu hari ini, entah kuliah, entah kerja, atau mancing. Tiba-tiba mancing gitu ya teman Pro 2. Ya siapa tahu kan emang liburnya hari Senin ya kan teman Pro 2. Aman aja itu. Yang jelas harus tetap semangat dan excited gitu ya. Kayak supporter Jepang. Excuse me, I cannot speak English, but I'm excited. Waduh, aku contohin tuh agak garing-garing dikit, nggak apa-apa lah ya teman Pro 2. Videonya ada di mana-mana tuh, interview supporter Jepang sama jurnalis perempuan gitu ya teman Pro 2. Dan bahkan ada yang bilang video interview itu adalah video terbaik sepanjang Piala Dunia 2026. So far lah ya teman Pro 2, sejauh ini sejauh ini masih yang terbaik di interview Piala Dunia 2026. Karena doi bener cuy, asli bener dia itu. Kita gak cakap dalam semua hal ya teman Pro 2, aku ulangi, kita gak bener-bener keren atau gak cakap dalam semua hal termasuk bahasa Inggris, tapi tetap harus excited supaya aura kita ditangkap semesta sebagai aura yang positif, ya enggak? Sekali lagi, excited!

Waktu yang hilang teman pro 2 dari band favorit kita semua Stereo Wall, tapi kalau lagu yang ini sih masih pakai masih dengan ya teman pro 2 vokalis yang lama, karena akhirnya Stereo Wall punya vokalis yang baru dan lagunya jauh lebih scream gitu ya, lebih gahar gitu kan. Denger-denger, aduh aku lupa lagi judul lagu barunya teman pro 2, yang jelas tentang sleep paralyzed gitu teman pro 2. Kalau kata orang bule sih sleep paralyzed, tapi kalau kata orang kita ketindihan, cah. Tidur sambil jalan gitu kan, atau apalah itu namanya teman pro 2. Tapi bukan itu yang pengen aku bahas barengan sama kamu kali ini teman pro 2. Aku cuma pengen kasih kamu informasi aja untuk cuaca pagi hari ini teman pro 2, pagi hari ya. Aku gak bertanggung jawab tuh, siang, sore, malam gak bertanggung jawab tuh ya teman pro 2. Pokoknya pagi hari ini cuaca di kota Pontianak sampai siang deh, oke gak apa-apa sampai siang. Ini diperkirakan didominasi berawan hingga cerah berawan. Jadi agak-agak panas, agak-agak anget gitu ya teman pro 2, karena suhunya ada di angka 24 sampai 31. Hey, yang bener dong BMKG. Waduh. Suhunya paling tinggi 31, guys. Alik, biasanya kalau 31 ini feels like 32 or 33 something gitu lah ya teman pro 2. Gokil sih. Jadi menjelang siang teman pro 2, udara bakal terasa cukup anget, sedikit gerah, panas. Udah bilang aja panas, gak usah anget-angetan segala. Anget tuh rasanya kayak dipeluk gitu ya. Kalau panas tuh rasanya kayak dicubit gitu kan teman pro 2. Jadi buat kamu yang berangkat kerja atau kuliah, sekolah, atau mancing gitu kan teman pro 2, seperti talkingan aku sebelumnya gitu kan, tetap siapkan air minum. Nah kalau panas-panas gini aku sih merekomendasikan untuk siapin air minum gitu kan. Kalau kondisinya cenderung berawan terus gelap awannya, biasanya aku rekomendasikan buat kamu bawa payung hujan. Payung hujan atau jas hujan lah ya teman pro 2. Tapi karena hari ini Pontianak dari pagi sampai siang akan cerah, jadi siapin air ya, air minum ya, bukan air aki teman pro 2. Ya, yeah. Air aki enggak tuh. Agak garing-garing dikit enggak apa-apa teman pro 2, yang penting kita gaskan aja dengerin musik-musik. Kamu juga boleh request 0811 570 1018. Tapi sebelumnya ini dia Willow dengan Wait a Minute. Let's go.

My favorite song everybody, teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari JCJ, Price Tag. Tadi aku putar ya, setelah aku putar Willow dengan Wait a Minute. Sekarang kita balik lagi gitu kan, teman Pro 2, kok suaraku jadi gatel. Alright, teman Pro 2, ada WhatsApp. Aku mau baca-baca dulu WhatsApp, tapi sepertinya aku harus berdeham dulu. Aman ya teman Pro 2. Ada tuh penyiar berdeham di on air. Kayaknya cuma aku doang sih, tapi ya udahlah ya teman Pro. Nama juga manusia, penyiar juga manusia. Punya rasa, punya tenggorokan. Kok garing? Oke, ada siapa nih? Coba kita cek dulu ya namanya siap. Deva, oh Deva yang kemarin. Halo Deva, Deva lagi apa nih? Pagi hari, lagi kuliah. Kamu tuh anak kuliahan atau anak SMA atau anak kerjaan sih? Deva, pengen tahu deh aku. Tahu nggak teman Pro 2, pagi hari ini Deva pengen request lagu Cutting My Fingers Off dari Turnover Widi. Boljuk, boleh juga ya. Tapi sayang banget nih, sorry banget ya teman Pro 2. Sorry banget Deva, lagunya belum ada nih, Turnover. Mungkin abis ini baru deh tuh ya, kita request sama music director kita buat masukin Turnover, Cutting My Fingers Off. Jangankan music director kita, aku pun sendiri gak kepikiran gitu ya mau masukin lagu Turnover, Cutting My Fingers Off. Tapi boleh juga nanti lah ya, tapi aku pilihin lagu-lagu yang lain ya buat Deva dan juga kamu teman Pro 2. Ada juga siapa, Syafitri Ningsi. Halo Syafit, nama kamu dipanggilnya siapa? Syafitri lah ya. Min mau request lagunya Tulus, judulnya Bebas Aja. Pertama kamu nyebut aku Min. Hey, aku bukan admin ya, aku punya nama, tolong ya, namaku Anwar. Panggil aja Anwar. Mau request lagunya Tulus, judulnya Bebas. Yang kedua, judulnya Bebas. Ngasih aku kerjaan kau ya, Syafitri, luar biasa. Tapi thank you ya Syafitri ya, udah request-request di Pro 2 Pontianak. Nanti aku cariin dulu lagunya Tulus. Tapi sebelumnya, aku mau puterin Lani, Thick and Thin buat Deva. So stay tune terus ya teman Pro 2 di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yang mau request silo ya di WhatsApp, masih bisa, masih aku terima. Alright.

Di jalan teman berdua dari Tulus, dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Oh my god, ya ampun, gimana ya bilangnya teman berdua ya? Satu lagu yang tadi di request sama Safitri, dan bodohnya teman berdua aku pilih lagu ini untuk aku putar.

2022 atau 2023 lah ya teman Pro 2. Lagu yang bercerita tentang dua orang saling mencintai, saling cocok, tapi akhirnya harus berpisah karena jalan hidup mereka berbeda. Yang satu menengadah, yang satu menggenggam, cielah. Selalu disambung-sambunginnya sama cinta beda agama gitu kan teman Pro 2. Tapi lagu ini bisa konteksnya apapun. Mungkin harus pulang ke negaranya, mungkin harus berpisah kota, sehingga harus LDR, sehingga harus berpisah dan lain sebagainya. Ada tuh orang yang bisa LDR, ada juga yang gak bisa cuy. Lagu ini teman Pro 2 ya, lagu yang tadi aku putar, Tulus Hati-hati di Jalan, itu mengingatkan kita bahwa tidak semua hubungan yang baik akan berakhir bersama. Ada. Namun rasa peduli bisa tetap ada bahkan setelah perpisahan itu terjadi. Aduh ya ampun. Kesel juga aku lama-lama sama ChatGPT ini. Makin galau gitu kan teman Pro 2. Gimana kalau kita next aja ke lagu berikutnya. Tadinya aku cari lagu-lagu yang secara makna kurang lebih sama gitu ya, sama Hati-hati di Jalan. Muncul lagunya Luis Capaldi, Someone You Love. Tapi lagu ini agak-agak mellow, agak-agak santai, agak-agak slow gitu ya teman Pro 2. Kurang pas kalau kita dengerin pagi-pagi. Jadi aku pilih lagu Luis Capaldi yang lain, judulnya Almost. Mari kita dengerin bareng-bareng di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Luis Capaldi, Almost. So stay tune terus Pro 2 Pontianak.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Alright, teman-teman, that was Where Is My Husband by Raye. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu masih barengan sama Anwar, teman Pro 2, di jam terakhirku siaran pagi hari ini. Kita udah masuk di jam 9. Itu artinya kita masuk di program acara Tau Serba, Topik Serba Ada. Di Topik Serba Ada kali ini, teman Pro 2, gak tahu kenapa aku tertarik. Mungkin karena hari Senin kali ya, cuy. Jadi kayak tertarik ngobrolin yang sedih-sedih. Enggak yang sedih-sedih sih, tapi lebih membercandai masalah hidup. Buat kamu, teman Pro 2, yang punya juga masalah hidup akhir-akhir ini, kira-kira apa gitu ya, mau dibecandain bareng, boleh langsung aja kirimin cerita masalah hidup kamu akhir-akhir ini di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital of course. Dengerin dulu satu lagu, teman Pro 2, dari The Weeknd.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Requestan dari Teni Sutikno, luar biasa ya. Teni Sutikno lagi di mana nih, Bang Ten? Gak ada kabarnya. Setiap aku siaran biasanya langsung nge-WhatsApp gitu ya. Akhir-akhir ini kayaknya enggak gitu, lagi sibuk kayaknya ya teman Pro 2, luar biasa. Walaupun sibuk ya teman Pro 2, jangan lupa dong sama Pro 2 Pontianak ya. Thank you ya Bang Teni udah request-request tadi di Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu, satu lagu tadi dari 21 Pilots with Ride. Wow, Ride. I've been thinking too much, help me, I've been thinking too much. Wah, terus tadi juga sebelumnya aku puterin The Temper Trap, Fall Together. Ya, semoga beberapa lagu yang tadi aku puter bisa menyemangati aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2. Plus juga Teni yang ngirimin aku WhatsApp. Katanya sedap, Fall Together. Wih, ya iyalah, gila kali. Tapi jujur ya Teni, setiap kali kamu request lagu, aku agak deg-degan gitu ya. Karena biasanya kamu tuh request lagu-lagu yang 1980-an gitu loh. Untungnya hari ini Bang Teni request lagu Ride ya, dari 21 Pilot. Masih ada kita kalau lagu-lagu 2020-an, 2000-an ke atas gitu kan. Posisi di mana nih Bang Teni nih? Tadi aku nanya di Pontika, dia bilang at home. Dikasih tuh aku pap ya, poster picture anaknya lagi main di lantai. Ini main apa nih Bang Teni nih? Oh wow, at home katanya. Tomorrow baru ke Singkawang again. Just Tuesday until Saturday ke Singkawang City. Gokil, City-nya pakai S-I-T-I, bukan yang C-I-T-Y ya teman Pro 2, luar biasa. Kalau di Inggris ada Britpop, di Ponti ada Britpon. Waduh, British Ponti, yeah. WK, tembang kenangan 80-an. Ya pokoknya enjoy aja Bang Teni. Mungkin hari Senin ini lagi libur gitu ya. Orang mah hari Senin pada hektik kerja, ngetik-ngetik gitu kan, kirim surat sana sini gitu kan, bikin kopi, ngelayanin customer. Bang Teni santai di rumah karena hari Senin libur dia, cuy. Oke, back to the topic teman Pro 2 di Tos Serba kali ini. Topik serba ada, aku masih dengan topik yang sama seperti sebelumnya, yaitu menertawakan atau membercandai masalah-masalah hidup. Jadi kalau misalnya Bang Teni atau kamu teman Pro 2 yang lagi ada masalah-masalah hidup gitu ya, ceritain ke aku, nanti kita ketawain bareng-bareng ya di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara kita dengerin dulu satu lagu favoritku dari Bring Me The Horizon Medicines. Enjoy the song.

Track Me Down, teman Bro 2 by One Direction. And thank you for still tune in Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Bro 2, di menit-menit terakhir siaranku pagi hari ini. Pagi menjelang siang lah ya, teman Bro 2. Kita masih ngebahas soal masalah-masalah yang aku berharap sekarang bisa kita tertawain. Kalau dulu mungkin agak susah tuh menertawakan masalah gitu kan, kayak ini apa, kayak kata Tenny nih, banyak masalah nih bang, WKWKWK, masalah diketawain, orang mah dikasih solusi. Ya dikasih solusi, orang mah diketawain dulu baru kasih solusi. Oh my god, teman Bro 2, apapun lah ya teman Bro 2 masalah kamu, semoga akan ada waktu di mana kita bisa menertawakan ya kebodohan-kebodohan atau masalah-masalah kita yang dulu-dulu, yang kalau dipikir sekarang kayak kok bisa sih aku ngelakuin itu zaman dulu gitu kan. Yang penting masalahnya tuh jangan terjerat utang aja sih cuy. Asli, kalau terjerat utang tuh susah ngetawainnya. Berat itu, masalah berat itu cuy. Kemarin teman Bro 2, di sela-sela aku kerja, aku dan kawan kerjaku gitu ya istirahat di sebuah kedai kopi tradisional gitu, yang di dindingnya ada peta dunia. Ada Cina, ada Indonesia, ada Singapura, Malaysia, ada Eropa gitu kan, ada Amerika Serikat, ada Amerika Latin, bla, banyak gitu kan. Terus aku bilang ke temanku, kalau di Jepang banyak tuh pekerja-pekerja Indonesia yang selain kerja juga bikin konten. Konten macam-macam, konten metik kubis, metik semangka, metik mangga. Mangganya beneran lah ya teman Pro 2 ya. Ya kali ada mangga bohongan. Metik mangga sama mangganya beneran cuy. Terus kawanku bilang, Jepang tuh juga punya masalah tau, masalah regenerasi yang makin rendah katanya. Itu satu. Yang kedua, tekanan kerja yang tinggi. Ngobrol panjang lebar sampai kita berhenti di kesimpulan kalau semua negara punya masalahnya masing-masing, teman Bro 2. Begitu juga setiap orang dengan strugglingnya masing-masing. So, ketawain aja masalah-masalah kita, teman Bro 2, selama itu masih bisa diketawain. Atau kita relaxin aja, santaiin aja, chillin aja gitu kan, pakai lagu berikut ini dari Kendrick Lamar with Humble. So, stay tune terus, Bro 2.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo

Lagu teman Broadway dari Imagine Dragon Thunder. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Pro 2, yang saat ini aku lagi pengen pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sedih sih, tapi kita masih punya banyak waktu, masih punya banyak hari buat balik lagi bareng-bareng kayak gini, teman Pro 2. Ngobrol-ngobrol seru banget sama kamu soal menertawakan masalah-masalah hidup gitu kan, teman Pro 2. Habis ini nanti bakalan ada Novel, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anwar cabut undur diri. See you on another day. Dan satu persembahan terakhir dari aku, teman Pro 2, satu lagu dari Far East Movement, Rocketeer. Let's go.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tujuh, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

0: juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya. Seperti biasa buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai di jam 11 siang. Nanti dilanjutkan dengan lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti. Dan pastikan lagu-lagu favorit kamu tuh selalu masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu dan juga Minggunya. Gimana kabarnya teman Pro 2? Udah merasakan seret-seret akhir bulan apa belum nih? Tapi sebelum kita ngobrolin soal dompet menipis, kita relax dulu dengerin lagu-lagu favorit untuk nemenin kamu di perjalanan, di kantor, atau mungkin yang lagi mumet nih, dimarahin sama atasan nih. Ada NTRL dengan Pertempuran Hati, ada Tengsi dan Jensi dengan Bintang 5, terus ada Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku, dilanjutkan dengan Alkateri dengan Egosentris. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung langsung aja seperti biasa ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bacakan yang udah gabung barengan kita di WhatsApp ya. Ada Kak Dewi Tanrai nih. Assalamualaikum penyiar, nanti putarkan jam 10-nya lagu Melly Guslow dan juga Nika Ardila. Siap, nanti kita bakal puterin ya lagu requestan dari Kak Dewi Tanrai. Kita cek-cek Instagram dulu apakah sudah ada yang bergabung. Kalau emang belum ada, kita puterin dulu nih ya lagu yang udah kita siapin di playlist kita nih. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, NTRL dengan Pertempuran Hati.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

Tapi sebelum lanjut ke request time, aku pengen bacakan satu informasi dari laman rri.co.id nih. Peduli lingkungan, stop buang sampah sembarangan. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Terutama masih ditemukannya titik-titik pembuangan sampah liar di sejumlah kawasan kota. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, masih terdapat tumpukan sampah liar di sekitaran Jalan Merdeka. Bahkan sebagian sampah dibuang ke saluran drainase sehingga berpotensi menghambat aliran air dan memicu genangan saat hujan. Bahasan menilai upaya menjaga kebersihan lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Oleh karena itu, kegiatan gotong royong perlu digalakkan sebagai sarana membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bener sih sementara dua, apalagi kita udah mau masuk ke musim-musim penghujan, terus juga kalau saluran-saluran pembuangan ataupun parit-parit yang ada di Kota Pontianak itu tuh kayak masih nyumbat gara-gara sampah kita, ya harusnya kita lebih aware sih ya. Dimulai dari anak-anak muda deh, misalnya beli kopi bungkus ataupun beli beberapa belanjaan di minimarket, di supermarket, kalau bisa pakai tote bag ataupun pakai tas dari rumah. Kita kurangin tuh penggunaan sampah-sampah plastik. Kalau beli kopi pakai tumbler, bawa dari rumah, kan lebih keren, lebih lucu juga, lebih nyampe sih. Oke, kita lanjut ke requestan lagu-lagu Indonesia. Udah ada beberapa requestan yang bergabung nih. Dengan nomor ujung 45670 ada Deva nih. Kak, sorry nih kak ya, pengen request lagu dari Efek Rumah Kaca. Judulnya Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa. Waduh, karena lagunya gak ada, kita puterin Balerina kali ya. Terus lanjut ada Murpi Radio yang sebentar lagi bakal ngadain konser di Pontianak di tanggal di bulan Juli, pokoknya di bulan Juli tanggal 12 atau 20-an gitu, aku lupa, nanti kita cek-cek lagi infonya dari teman-teman Oikos Nomos nih. Terus kemudian ada requestan dari Zulia. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Selamat pagi juga, izin request lagunya Enggi Calvarho dengan judul Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak-kakak penyiarnya dan juga DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Oke, langsung saja, udah ada 3 lagu yang ngantri di playlist kita. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

rri.co.id. Seputar Piala Dunia, comeback fantastis Mo Salah pimpin Mesir hancurkan Selandia Baru 3-1. Ketegangan luar biasa menyelimuti Stadion BC Place saat Selandia Baru menantang raksasa Afrika Mesir dalam lanjutan babak penyisian Grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal di babak pertama, Mesir menunjukkan mental juara mereka dengan mengembalikan keadaan menjadi kemenangan meyakinkan menjadi 3-1. Selandia Baru mengejutkan seisi stadion lewat permainan agresif di awal laga. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-15 ketika bek muda Vince Roman berhasil menggoyak gawang Mesir yang dikawal oleh Mustafa Sobir. Gol tersebut lahir dari skema serangan cepat yang gagal diantisipasi lini belakang Mesir. Tertinggal satu gol membuat pasukan Mesir tersengat, namun rapatnya barisan pertahanan Al-Whites membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, 9 menit berselang, tepatnya pada menit ke-66, sang mega bintang Mohamed Salah menunjukkan kelasnya, memanfaatkan umpan matang dari kotak penalti. Salah dengan dingin melepaskan sepakan mendatar yang membawa Mesir berbalik unggul menjadi 2-1. Selandia Baru mencoba keluar menyerang untuk mencari gol penyama kedudukan, namun taktik ini justru meninggalkan celah di lini belakang mereka. Pemain pengganti Trezeguet mengunci kemenangan Mesir menjadi 3-1 lewat golnya pada menit ke-81. Setelah memanfaatkan serangan balik kilat, skor ini bertahan hingga wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Sementara itu, drama Piala Dunia 2026 kembali terjadi. Tanjung Verde berhasil tahan imbang Uruguay 2-2. Berita selengkapnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id.

0: Mantra 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: teman-teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: jam 12 lewat 14 menit masih barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti. Senin again nih. Senin tuh bukan sekedar hari, kadang dia tuh terasa seperti pintu yang kebuka sebelum kita siap masuk. Ada yang masih ingin bertahan di hari-hari kemarin, di akhir pekan, di waktu istirahatnya, atau bahkan di versi diri yang lebih tenang. Tapi waktu tuh gak nunggu kita siap untuk dalam keadaan apapun. Kalau hari ini kamu harus merasa belum siap, itu bukan kelemahan, itu manusiawi. Apalagi di akhir-akhir bulan seperti ini, karena tidak semua orang tuh harus langsung siap menghadapi hidup yang sama, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin capek banget ngadepin hari Senin, kenapa sih alasannya? Padahal ya udah tinggal jalanin aja Senin, ya besok juga udah masuk Selasa, Rabu, dan ketemu sama weekend lagi tuh. Buat kamu yang pengen bergabung di siang hari ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan Nopal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Yang terlihat kuat belum tentu baik-baik aja nih. Ada orang yang terlihat rapi, duduk di kursinya, mengetik seperti biasa, menjawab pesan kerja dengan cepat, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang ia tahan di dalam kepala. Bisa aja dia lagi ada masalah keluarga, masalah percintaan, masalah dengan orang-orang terdekatnya gitu kan. Jadi Senin siang ini mungkin banyak dari kita yang melakukan hal yang sama, berusaha terlihat baik-baik saja walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya kuat. Dan itu bukan kepura-puraan, itu adalah salah satu cara kita bertahan. Relate gak sih teman Pro 2? Tapi memang benar sih, gak perlu jadi orang yang benar-benar sempurna untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kita jalanin aja, terus kita tahu goals kita bakal kemana. Apa yang udah jadi kewajiban ya udah kita jalanin. Ketika ibadah ataupun kerjaan, jangan lepas dari tanggung jawab. Karena untuk jadi orang yang sempurna itu kayaknya bukan hal yang mudah deh. Dan ya mungkin gak bakal bisa nih. Tapi berbanding terbalik ya sama lagu yang satu ini, ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dunia tuh sering bikin kita ngerasa harus cepat. Cepat sukses, cepat selesai, cepat pulih, cepat bangkit. Padahal manusia tuh tidak dibuat untuk selalu cepat. Ada yang sedang berlari, ada juga yang sedang jalan, ada juga yang hari ini hanya bisa berdiri, diam dulu, menarik napas panjang. Dan semua itu tetap dihitung sebagai perjalanan dari hidup masing-masing nih. Aku setuju sih teman pro 2. Dan tidak harus finish di garis yang sama, di waktu yang sama, karena semua perjalanan hidup tuh pasti beda-beda ceritanya. Hal kecil yang sering tak kita sadari. Kadang kita terlalu sibuk ngejar hal besar sampai lupa menghargai hal-hal yang kecil. Bangun pagi hari ini atau membalas satu pesan, datang ke tempat yang seharusnya kamu datangin, bertahan sampai jam segini. Itu semua bukan hal kecil kalau kamu tahu betapa beratnya untuk tetap melakukan hari seperti ini. Jadi kalau hari ini terasa biasa aja, mungkin sebenarnya kamu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa tapi dalam tidak sadarnya kamu gitu. Ada beban yang tidak perlu kamu angkat setiap hari dengan senyum. Ada hari-hari di mana kamu boleh mengakui kalau hari ini tuh kamu capek banget gitu. Bukan untuk menyerah, tapi untuk jujur pada diri kamu sendiri. Karena hal yang selalu dipaksa untuk kuat lama-lama juga bakal merasa apa ya, merasa capek sih. Dan sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak bakal baik. Dan Senin siang ini kamu tidak harus sempurna untuk tetap melanjutkan hari. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat kamu yang pengen bergabung, silakan ke 0811570018 dan bisa DM Instagram kita @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Masih balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 13 lewat 10 menit nih. Kita sedang duduk di tengah keramaian tapi tetap merasa jauh. Sebenarnya kenapa ya gitu? Bukan karena tidak ada orang, tapi karena kepala kita sedang penuh. Dan di saat seperti itu, diam bukan berarti kosong. Diam bisa menjadi proses merapikan diri sendiri. Tidak semua yang tidak terdengar itu berarti tidak terjadi. Ada juga beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu tapi sebenarnya udah ada, atau sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi di depan mata kita padahal udah direncanakan sama orang-orang lain tuh. Tentang rencana yang berubah. Tidak semua hal berjalan seperti yang kita tulis. Ada rencana yang berhenti di tengah jalan, ada orang yang tidak lagi tinggal di cerita yang sama, ada versi diri yang ngebuat kita jadi bukan diri kita sendiri gitu. Dan itu sering terasa seperti kehilangan. Tapi kadang yang berubah bukan hanya arah, tapi juga yang pelan-pelan tumbuh tanpa sadar. Kamu juga ngerasa hal yang sama gak sih teman Pro 2? Di luar sana orang-orang terlihat bergerak cepat, kayak sukses, bahagia, atau setidaknya terlihat stabil. Tapi hidup tidak pernah benar-benar bisa dibandingkan. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berada di bagian cerita yang berbeda. Dan itu bukan akhir, itu hanya bab yang sedang kamu jalanin sekarang. Jadi, so stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Elen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah aja?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Elen Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: rumah.
1: Kok papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
0: Enggak, gak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, papa.
0: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
0: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
0: Mau ngambil kacamata mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
0: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
4: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
3: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
4: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
3: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
4: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
5: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
2: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
1: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
2: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
1: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
2: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
1: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
2: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
1: Oke Ham.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya, yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, tahun berdua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Spikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun berdua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Spikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Spikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Spikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cita searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Spikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

0: Alright, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di sini di sore ceria. Dan dari jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ngobrol di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Nah, buat kamu yang udah follow Instagramnya Prodo Pontianak, pastinya tahu nih di sore hari ini Dipa bakalan ngobrol dengan siapa dan ngobrolin tentang apa. Langsung aja kita sapa ya. Udah hadir di studio kita di sini ada Izwar dan juga Bu Dina. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya nih Ibu dan juga Izwar?
2: Oke, kalau dari Izwar sendiri alhamdulillah kabarnya baik banget.
0: Oke, baik banget.
1: Saya sangat-sangat baik walaupun dari pagi belum pulang ya. Harus semangat.
0: Aduh, jadi Bu Dina dan juga Izwar ini dari SMA Negeri 7 Pontianak. Dan fun fact-nya teman Pro 2, ini adalah guru saya.
1: Akhirnya ketemu ya.
0: Akhirnya ketemu dan kesampaian. Jadi throwback dikit nih ya, waktu awal-awal aku masuk ke RRI, ada keinginan kayak mungkin gak ya suatu saat nanti tuh bakalan ngobrol sama guru-guru sendiri gitu kan. Yeah. Ada rasa kayak ya kita udah kerja kan ya Bu ya. Pengen nih ngobrol sama guru sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya setelah kurang lebih 3 tahun baru ketemu sama guru saya sendiri.
1: Iya. Dengan versi yang berbeda tentunya.
0: Dengan versi yang berbeda. Aduh, tapi respectlah Bu ya. Semoga sehat-sehat selalu buat Ibu dan juga buat semua teman-teman di SMA Negeri 7. Nah, ini pembahasan kita di sore hari ini tuh adalah ngebahas tentang Adiwiyata. Ya. Menuju sekolah Adiwiyata.
1: Nah, Mandiri.
0: Adiwiyata Mandiri. Nah, ini boleh dijelasin sedikit nih. Sekolah Adiwiyata Mandiri itu sebenarnya apa sih? Mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore hari ini belum tahu apa sih itu sekolah Adiwiyata Mandiri, Bu?
1: Ibu Dina dulu.
2: Oke, boleh, Bu.
1: Oke, baik. Sekolah Adiwiyata Mandiri itu adalah sekolah yang sebenarnya untuk menuju Adiwiyata itu sebenarnya kata Adiwiyata sebenarnya bukan lomba. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang ramah lingkungan, di mana anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dengan kondisi lingkungan yang hijau, bersih dan tertata dengan rapi. Okay. Itu yang dimaksud dengan Adiwiyata.
0: Oke, okay, berarti yang di ke apa ya? Goals-nya itu adalah menuju sekolah yang benar-benar lingkungannya
1: ramah lingkungan.
0: Ramah lingkungan.
1: Iya, betul.
0: Nah, tipikal ramah lingkungan yang diinginkan tuh seperti apa sih, Bu? Apakah banyak tanamannya kah atau di kurikulumnya atau seperti apa, Bu?
1: Di dalam kurikulumnya tentu ada terkait masalah lingkungan. Terutama sekolah kita punya visi dan misi terkait masalah lingkungan ya. Kemudian di situ dikatakan sekolah Adiwiyata adalah tadi dikatakan bahwa sekolah itu berhubungan dengan sekolah yang benar-benar menciptakan lingkungan yang nyaman, anak bisa tenang belajar, lingkungan yang bersih, di mana di situ kebersihan sanitasi itu terjaga dengan rapi, kemudian adanya pengolahan sampah dengan baik, kemudian adanya keanekaragaman hayati. Kita punya banyak tanaman, tentu tahu ya alumni. Kalau SMA 7 itu kan terkenal dengan banyaknya sekali tanaman. Bahkan kita punya hutan sekolah ya, yang selalu tertata dengan rapi. Kemudian ada penghematan dan konservasi air serta konservasi energi.
0: Wih, banyak banget ya Bu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget.
0: Wih, dan ini kenapa begitu saya lulus baru ada begini-begini ya?
1: Iya, karena memang udah kita memang untuk Adiwiyata ini kan ada yang tingkat kota, kemudian kita setelah tingkat kota kita masuk level tingkat provinsi, kemudian masuk level lagi tingkat nasional, dan saat ini kita menuju tingkat mandiri.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin Bu bedanya tingkat nasional, tingkat mandiri itu di apa ya, dalam jangkauan seperti apa sih, Bu?
1: Itu kalau dilihat dari sebenarnya sama sih, cuman mungkin kalau dari tingkat nasional ke mandiri itu karya inovasinya lebih ditingkatkan. Okay. Kalau misalnya katakanlah kalau yang kota kita punya karya inovasinya 3, lalu kita menuju ke provinsi kita boleh lebih dari 3-4, mandiri 5. Mungkin dari tingkat nasional ini nanti kita menuju bisa punya karya inovasi 7 misalnya seperti itu. Jadi harus mengalami peningkatan.
0: Oke, okay, berarti harus ada peningkatan dari tahun-tahun
1: itu contoh
0: sebelumnya.
1: Inovasi saja, tapi untuk aspek-aspek yang lain itu harus mengalami peningkatan, tidak tetap
0: stagnan,
1: saja
0: ya? Oke, okay. Berarti tetap harus ada peningkatan dari yang mungkin di tahun lalunya cuma 3 atau 4 di tahun ke depan, tahun depannya tuh ada penambahan 5, 6 gitu-gitu ya.
1: Jadi karya inovasi itu bisa dari anak sendiri, kemudian bisa juga dari rekan-rekan guru
0: Oke, berarti boleh nih dari guru ataupun dari
1: boleh,
0: siswanya?
1: Boleh, kami memberikan peluang untuk anak-anak berinovasi. Yang jadi nanti karya-karya inovasi itu kita seleksi dan kemudian kita masukkan ke dalam aspek penilaian Adiwiyata.
0: Oke, dan itu yang akan dijadikan kolaborasi ya?
1: Iya, betul.
0: Membentuk sekolah Adiwiyata Mandiri itu.
1: Betul.
0: Nah, kalau Izwar sendiri nih. Nah, Izwar tuh kenapa sih tertarik dengan Adiwiyata? Ibaratnya tentang pengelolaan ya lingkungan hijau dan segala macam.
2: Oke, nah kalau dari Izwar sendiri memang karena Izwar tuh concern banget nih sama masalah lingkungan. Nah kalau Izwar sendiri concernnya itu lebih ke masalah limbah sisa makanan. Tahu nggak bang kenapa?
0: Kenapa?
2: Karena ternyata setelah Izwar cek di SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2025 itu di Kalimantan Barat sendiri tuh bang, ternyata limbah yang paling dominan tahu nggak bang apa?
0: Limbah masyarakat. Limbah makanan maksudnya.
2: Limbah makanan. Oh, iya. Apa ya, persentase limbah makanan itu jauh lebih besar daripada plastik gitu. Nah itu itu salah satu concern yang bikin itu ternyata kayak oh ternyata kita kecolongan nih sama limbah sisa makanan gitu.
0: Oke, okay, limbah sisa makanan tuh maksudnya limbah plastik kah atau limbah
2: food waste?
0: Oh, makanan yang terbuang.
2: Iya, makanan yang terbuang.
0: Oke, okay.
2: Kulit buah-buahnya itu sendiri yang sudah membusuk atau bahkan ya sisa-sisa makanan kita gitu. Jadi itu alasan kenapa Izwar tuh concern banget sama isu lingkungan. Dan kebetulan karena di sekolah Izwar ada program Adiwiyata yang pengen ke Mandiri, itu program Adiwiyata lagi gencar-gencar banget sama yang namanya mencari inovasi lingkungan.
0: Mencari inovasi lingkungan.
2: Dan memang untuk itulah kenapa Izwar tertarik banget sama Adiwiyata.
0: Oke, jadi karena latar belakangnya tuh ngelihat banyak banget sampah-sampah sisa makanan
2: bener
0: kita
2: banget
0: yang terbuang sia-sia.
2: Iya.
0: Oke, itu maksudnya kenapa bisa kok ngeh dengan hal itu ya Izwar ya? Karena, apakah karena kayak ditekankan dari kecil jangan mubazir, jangan mubazir misalnya gitu?
2: Ada benernya, tapi fokus Izwar itu adalah gimana kalau limbah yang banyak ini itu kita manfaatkan dan punya nilai jual atau mulai nilai ekonomis di dalamnya.
0: Oke, okay. Gitu. buat dijual lagi berarti.
2: Nah, jadi Izwar punya inovasi nih bang, pengen tahu nggak?
0: Apa tuh inovasi dari Izwar?
2: Nah, jadi sedikit cerita, Izwar itu juga punya yang namanya komunitas. Nama komunitasnya itu adalah Genzim. Nah, kami itu bergerak di bidang itu tadi, food waste. Kita mengolah limbah sisa makanan yang fokusnya itu adalah kulit buah. Itu kita olah jadi yang namanya ekoenzim.
0: Ekoenzim.
2: Ya.
0: Nah, ekoenzim itu seperti apa maksudnya?
2: Nah, ekoenzim itu ya tadi fermentasi dari kulit buah. Itu kita tunggu, misal nih kita di sekolah punya limbah kulit buah, misal kulit pisang, kulit semangka, kulit melon dan lain sebagainya, itu kita fermentasi selama dalam jangka waktu 3 bulan.
0: Okay.
2: Nah, ternyata itu bakalan menjadi sebuah cairan yang namanya ekoenzim. Nah, dan setelah Izwar pelajari lagi, ternyata ekoenzim tuh punya banyak produk turunannya. Nah,
0: okay.
2: Jadi selain ekoenzim itu sendiri, itu bisa dijadiin sabun, pupuk alami, disinfektan dan lain sebagainya. Jadi selain cuman jadi cairan ekoenzim, itu tuh bisa diolah jadi sabun yang notabene-nya punya harga jual atau punya nilai ekonomi.
0: Punya value-nya ya?
2: Punya value-nya.
0: Oke, okay. Nah untuk penjualan barang-barang yang tadi Izwar bilang tuh apakah ada market tersendiri kah? Atau dia nyampur aja dengan bahan baku yang lain-lainnya?
2: Nah itu pastinya ada spesialisasi khusus kalau misal kita pengennya bikin sabun gitu. Nah berarti harus ada kulit buah yang dominan. Misal kulit buah jeruk atau kulit buah pisang gitu. Jadi ada yang dominan dan karena buah yang dominan itu dia bikin aromanya gitu. Jadi misal dominannya jeruk, berarti nanti aroma sabunnya dominan jeruk gitu.
0: Oh, okay.
1: Dan perlu diingat juga itu terintegrasi dalam pembelajaran biologi.
0: Oh, benar.
1: Jadi dikaitkan dengan pembelajaran.
0: Oke. Okay. Nah, kalau itu untuk terkait dengan pelajaran biologi nih, Bu. Apakah dari gurunya juga guru biologinya ikut mendampingi?
1: Iya, betul. Oh, okay. Dia jadi produk-produk anak itu ya dari pendampingan guru-guru biologi.
0: Oke, okay. Dan aspeknya bukan cuma ke biologi doang tentu saja Ibu ya. Setelah produk itu jadi, mungkin akan ada kolaborasi dengan guru ekonomi. Benar. Mungkin ya.
1: Betul, ketika ada nilai harga jual itu tadi ya.
0: Dengan guru mulok barangkali atau informatika bisa jadi kan kayak mau untuk memasarkan dan segala macam.
2: Bisa tuh kalau guru informatika mungkin kita desain desain pemasarannya, labelnya dan lain sebagainya.
0: Oh, berarti memang tujuan dari apa ya dari Adiwiyata ini adalah memang benar-benar mengembangkan ya, berinovasi.
2: Dan kita juga apa ya saling terhubung gitu ya Bu antara satu bidang dengan bidang yang lain gitu.
0: Iya, memang harusnya kayak gitu.
1: Iya. Jadi kerja sama antar mata pelajaran.
0: Benar, supaya menghasilkan output yang oke, ini nih goals akhirnya nih.
2: Iya.
0: Iya kan, memang menyangkut banyak aspek. Jadi nggak ada istilah kayak oke, belajar mata pelajaran ini. Matematika misalnya ya, kan banyak rumusnya apa segala macam. Jadi kayak kan nggak kepake ya ilmunya ya. Iya kan bukan. Iya. Kan jadi banyak menggunakan ilmu matematika, menggunakan ilmu ekonomi, menggunakan ilmu bahasa, biologi dan segala macam menghasilkan suatu produk tertentu yang punya nilai value nih atau nilai jual di masyarakat. Oke, keren sekali nih teman Pro 2. Nah, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tentu saja masih tentang Adiwiyata Mandiri ini nih. Nah, buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen gabung barengan kita di sore hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube-nya Pro 2 Pontianak sampai jam 5 sore nanti. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi barengan di Parevanda di Nongkrong Bareng Pro 2. Dan tadi kita di segmen pertama udah ngobrol-ngobrol bersama Bu Dina dan juga Iswar terkait sekolah Adi Wiyata Mandiri. Nah, tadi juga udah di-spill ya sama Bu Dina kalau Semunju tuh punya banyak banget inovasi-inovasi, ya kan? Yang bisa apa ya, membawa sampai ke ranah nasional, ya kan, bukan? Sempat dapat penghargaan juga katanya ya, stand terbaik ya?
1: Iya.
0: Ya, stand terbaik.
1: Stand terbaik.
0: Ya, itu berarti dimulai dari tahun berapa sih, Bu?
1: Kalau Adi Wiyata Kota itu kita tahun 2000 provinsi ya dulu ya.
0: Provinsi
1: itu 2022.
0: Oh, 2022.
1: Kemudian nasional kita 2024. Karena kan ada jeda tuh, karena banyak data yang harus kita siapkan, jadi gak bisa langsung. Nah, tahun 2026 ini kita mau coba ke Mandiri.
0: Oh, 2026 ini mau coba ke Mandiri.
1: Iya.
0: Oke, ini apakah nanti akan jadi suatu lomba ya berarti, Bu ya?
1: Bukan, Adi Wiyata itu bukan lomba.
0: Oke, jadi seperti apa nanti? Penghargaan mungkin ya?
1: Iya. Apakah sekolah itu layak disebut sekolah yang ramah lingkungan?
0: Nah, gitu, melalui yang
1: Adi Wiyata itu sendiri.
0: Oke, badan yang memberi label itu dari apa?
1: Dinas Lingkungan Hidup.
0: DLH.
1: DLH.
0: Oh, dari DLH. Itu kriterianya seperti apa aja sih, Bu? Sampai bisa dikatakan dia masuk dalam kategori Adi Wiyata, Ibu?
1: Kita harus banyak menyiapkan data yang jelas ya, Pak ya. Mengupload data untuk yang tingkat mandiri ini ada 24 data yang harus kita upload. Ya, mulai dari konservasi energi, kemudian konservasi air. Tadi yang keanekaragaman hayati, kalau dulu penanaman pohon, sekarang sudah berganti menjadi keanekaragaman hayati. Kemudian ada kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, lalu pengolahan sampah. Nah, itu yang harus kita upload ya, kegiatan-kegiatan anak-anak kader Adi Wiyata yang memang sudah kita bentuk selama satu tahun ini. Di tahun 2025 sudah kita bentuk di bulan Agustus itu, kemudian kita berdayakan untuk yaitu menyiapkan program-program Adi Wiyata yang memang kita punya program-program unggulan.
0: Oke.
1: Misalnya pemilahan sampah itu kita udah punya sekolah kita Bank Sampah.
0: Bank Sampah.
1: Iya.
0: Oke. Itu program unggulan selain Bank Sampah apa aja sih tadi?
1: Tadi ada Bank Sampah, kemudian kita punya Karya Inovasi.
0: Karya Inovasi.
1: Kemudian kita juga punya tempat penampungan air, di mana penampungan air itu yang sisa cuci tangan itu kita gunakan untuk menyiram tanaman, kemudian air wudu itu kita gunakan untuk menyiram tanaman. Jadi itu termasuk item di dalam penilaian nanti.
0: Oh, masuk berarti, Bu ya?
1: Masuk. Kalau dulu mungkin waktu kita wudu itu airnya terbuang sia-sia gitu ya. Tapi ini kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman, termasuk cuci tangan juga demikian.
0: Oh, berarti ada
1: itu contoh itu di bidang konservasi air.
0: Konservasi air. Oke. Di bidang lain ini lebih banyak lagi berarti.
1: Banyak, ini, apalagi ini menuju mandiri ini lebih banyak nih, kita lembur tiap hari lah.
0: Berarti yang bersih apa ya, yang bertanggung jawab di situ selain Bu Dina ada siapa lagi, Bu?
1: Yang jelas kita punya itunya penanggung jawab ya, Bapak Kepala Sekolah itu yang selalu mendampingi kami, intens selalu mengawasi perkembangan kami bagaimana terkait masalah pendataan, dan kemudian udah sejauh mana sih kita mengupload data. Kemudian ada Bu Rosardini dan Ketua Adi Wiyata sendiri itu Ibu Dewi Maharani yang kebetulan hari ini berhalangan hadir.
0: Oke. Terus kalau Iswar nih, kenapa tertarik dengan pengolahan apa sih namanya tadi?
2: Food waste ya.
0: Food waste. Selain itu ya, selain pengelolaan food waste, ada lagi nggak sih yang di handle sama Iswar?
2: Nah, kalau Izor memang counternya ke hal itu nih, dan kenapa alasannya itu tadi karena ada value di dalamnya, lalu kita juga bisa memanfaatkan tenaga dari teman-teman siswa gitu. Jadi ada yang mau eksekusi nih, karena kan kadang kita kalau bikin sebuah gerakan atau sebuah inovasi itu kan kita bingungnya siapa yang bakalan menggerakkan, siapa yang bakalan terjun gitu.
0: SDM-nya gimana nih?
2: Nah, karena ini kita Adi Wiyata, karena kita pengen berangkat ke Adi Wiyata Mandiri dan kita di sekolah, otomatis banyak dong teman-teman siswa yang mungkin bakalan tertarik nih sama inovasi Izwar. Dan alhamdulillahnya memang karena kita integrasikan dengan mata pelajaran biologi, ternyata banyak juga nih output yang dihasilkan, banyak juga ekoenzim yang bisa kita produksi. Jadi untuk SDM-nya itu memang enak kalau di sekolah gitu.
0: Oke, tapi dari teman-teman sendiri ada yang ngerasa keberatan gak kayak gak bantuin Iswar?
2: Justru malah seneng ya, Bu, karena mereka bisa eksperimen istilahnya. Jadi selain kita meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, mereka juga seru nih karena juga berinteraksi, habis itu belajar hal baru. Karena ekoenzim tuh masih hal yang belum lumrah ya Bu untuk.
1: Betul. Iya. Karena Ana lebih suka praktek daripada teori. Iya.
2: Kalau Abang Glo di Semuju juga pasti kayak gitu.
1: Itu pasti.
0: Betul. Kalau udah disuruh bikin apa hidroponik apa segala macam tuh paling semangat
1: dia.
0: Iya, karena ini kan langsung praktek gitu.
1: Iya, betul.
2: Kalau bikin teori-teori kayak nyari data itu kan kayak
0: Kalau lihat muka saya aja lah ya, kayak kurang meyakinkan ya. Aduh, tapi dari SDM-nya benar-benar mendukung lah ya, suaranya. Teman-temannya support, guru-guru support juga. Nah, selain kesibukan Izwar yang di sekolah dan di luar sekolah nih, kan punya banyak banget kegiatan nih, Izwar. Gimana sih bagi waktunya? Apakah merasa ada kesulitan atau semuanya ngalir aja gitu?
2: Oke. Nah, yang pasti kalau soal kita pengen bagi waktu, kita tuh kita benar-benar enggak boleh yang namanya mengganggu waktu istirahat atau waktu tidur. Jadi sesibuk apapun Izwar pasti bakalan nge-keep waktu tidur. Izwar tuh pakai pembagian 24 jam tuh jadi 3. Mm-hmm. Pertama untuk istirahat atau untuk tidur, yang kedua untuk belajar, dan yang ketiga untuk aktivitas normal atau aktivitas yang free lah istilahnya. Okay, jadi enggak ada waktu yang terbuang sia-sia, enggak ada lah istilahnya kayak gabut gitu. Yang penting produktif, karena Izwar orangnya paling enggak bisa kalau enggak produktif.
0: Harus bergerak ya.
2: Harus produktif. Okay.
0: Nah, kalau Bu Dina ngeliat Izwar sendiri ini gimana, Bu?
1: Izwar ini anak yang aktif.
0: Iya ya.
1: Aktif banget.
0: Prestasinya oke.
1: Termasuk salah satu termasuk anak yang mendapatkan apa predikat
2: Budi Pekerti ya.
1: Pelopor Budi Pekerti.
0: Keren. Itu gimana ceritanya bisa dapat predikat itu?
2: Jadi di SMA Negeri 7 itu kita punya program yang namanya Pelopor Budi Pekerti, Bang.
0: Oh. Nah, program baru ya.
1: Di luar dari Adiwiyata ini.
0: Di luar itu.
1: Iya. Ada. Oh, okay.
2: Dan program Pelopor Budi Pekerti itu punya menyasar pada teman-teman siswa yang berprestasi, ya, Bu.
1: Iya, berkelakuan baik juga, disiplin.
0: Dan Izwar dapat predikat sebagai siswa apa tadi?
1: Pelopor Budi Pekerti.
0: Ya, oke. Okay. Benar-benar aktif sih anak ini, Bu, ya.
1: Aktif banget. Di organisasi iya, belajarnya juga iya, iya kan?
0: Tapi sempat ada keganggu enggak sih dengan nilai atau mungkin dengan fisik sendiri gitu?
2: Pertama-tama untuk SMA 7 ya, karena sekarang Izwar kelas 11 naik ke kelas 2. Ke kelas 11 naik ke kelas 12. Izwar itu aktif dari SMP, Bang. Okay. Nah, pas masuk SMA 7 itu agak sedikit apa istilahnya kayak culture shock gitu. Ternyata dunia SMA itu sepadat ini gitu. Jadi pas kelas 10 waktu itu sempat drop tuh nilainya dari yang ranking 1 ke ranking 2 gitu kan. Jadi Izwar nyesuaikan nih. Oh, ternyata Izwar tuh agak kecolongan di bagian belajar. Nah, gimana caranya membagi waktu? Izwar kan karena Semuju itu pulangnya jam 3. Nah, abis itu jam 3 ke jam 4 itu kan ada waktu luang. Nah, itu Izwar pakai untuk pulang, untuk istirahat. Sisanya Izwar pakai untuk belajar dan tentunya tidur dari tidur, jam 9 okay. malam.
0: Nah, yang nggak boleh di skip tuh adalah tidur ya.
2: Tidur, iya. Karena kalau jam tidur kita keganggu, produktivitas kita pasti bakalan keganggu.
1: Betul.
0: Oke. Mungkin Bu Dina kalau ngelihat dari si Izwar yang sangat-sangat padat ini, sempat ada rasa khawatir nggak sih, Bu?
1: Khawatir, kayak? Apalagi rumahnya jauh, Mas.
0: Oh iya, rumahnya
2: karena,
0: dimana?
2: Karena rumah saya itu jauh di Jalan Rasau.
0: Wih, jauhnya.
1: Tapi perlu diacungi jempol, dia nggak pernah terlambat.
2: Iya.
0: Kok bisa?
2: Sama sekali nggak pernah terlambat. Karena Izwar tuh itu tadi, Izwar nggak pernah yang namanya mengganggu jam tidur, dan Izwar tuh berangkat dari rumah jam 5.55.
0: Oh, 5.55?
2: Jam 5 lewat 5.55.
0: Itu udah start,
2: ngeng.
0: Oh, oke. Okay.
1: Padahal kita masuknya 6.45.
0: Dia 5.55 ya?
1: 6.45 kita udah masuk.
0: Iya, zaman... saya juga 6.45 sih.
1: Iya,
0: zaman 6.45.
1: Literasi dulu ya, okay. 15 menit.
0: 15 menit, terus...
1: Jam 7 baru belajar.
0: Benar. Semunjumannya. Semunjumannya, cuy. Tapi ngelihat aktivitas Izwar yang sepadat ini, Bu, ya, sempat kayak ada ngasih wanti-wanti atau aduh Izwar kurang-kurangin deh gitu. Sempat ada pengen ngobrol gitu nggak sih dengan
1: saya
0: Izwar?
1: Saya ini sebenarnya belum pernah ngajar Izwar.
0: Oh iya.
1: Belum pernah. Tapi saya tahu dia.
0: Gimana
1: karena keaktifan dia di OSIS ya?
2: Iya, dan OSIS juga ya. Di Adiwiyata juga.
1: Adiwiyata juga karena aktif kan juga kader Adiwiyata.
0: Ya. Oh, dia kadernya. Ya, betul. Oh, oke. Okay. Jadi dari situ akrab nih sama Bu Dina. Tapi emang kita semuanya pasti akrab dengan semua guru sih ya.
1: Harus akrab lah kita.
0: Harus akrab dengan satu semua guru, kita. Satu keluarga. Keren-keren banget. Tapi Izwar, kira-kira dari semua yang dikerjakan sama Izwar nih ya, yang paling benar-benar difokuskan sama Izwar itu apa sih? Atau ada goals pribadi dari Izwar?
2: Genzim yang inovasi tadi. Nah, jadi selain untuk Adiwiyata Semunju atau Adiwiyata yang menuju mandiri ini, Izor juga Genzim ini merupakan gerakan Izor pribadi yang dimana kita tuh ruang lingkupnya itu udah di Provinsi Kalimantan Barat. Okay. Gitu. Jadi selain di Semunju, Izor juga punya komunitas Genzim atas nama ya komunitas sendiri. Jadi kita ngajak sekolah-sekolah lain, misalnya nih di salah satu SMP, kita ngajak mereka untuk bikin ekoenzim. Nah, gitu. Nah, jadi setelah kita ajak mereka untuk bikin ekoenzim, kita edukasi mereka tentang limbah sisa makanan, kita ajak mereka untuk berkolaborasi, dan inilah hebatnya Genzim, karena kita menghargai ekoenzim yang telah mereka buat. Tahu nggak berang berapa? Kita bakal ngasih 1 juta rupiah per 100 liter ekoenzim yang telah mereka berhasil buat. Gitu. Jadi selain untuk Adiwiyata Mandiri inovasi tambahan untuk Semunju, ini juga merupakan komunitas yang Izor jalankan gitu. Dan kita juga udah bermitra lebih dari 32 sekolah.
0: Itu ada SD, SMP atau SMA?
2: Kita fokusnya di SD, SMP dan SMA, terutama untuk SD, SMP, SMA yang sudah punya program Adiwiyata dan pengen program inovasi tambahan. Jadi selain dari Semunju, kita juga merangkul sekolah lain.
0: Oh, jadi bukan bentuknya rival gitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, dia saling apa? Saling menggandeng ya.
2: Saling menggandeng dan saling terintegrasi.
0: Oke. Gitu. Kok bisa sih Izor kepikiran hal-hal seperti ini gitu?
2: Iya, itu tadi awalnya karena memang Izor concern sama masalah limbah sisa makanan dan ternyata di dalamnya punya value. Jadi sebagai gambaran nih Bang, 10 liter ekoenzim itu bisa menghasilkan 100 botol sabun berukuran 500 mili. Dan satu botol sabun yang berukuran 500 mili itu harganya 20.000.
0: Oke.
2: Jadi dalam 10 liter ekoenzim itu kan bisa menghasilkan 100 botol sabun. Nah, tinggal dikalikan aja dengan 20.000.
0: Sudah cuan ya.
2: 2 juta rupiah.
0: Cuan nih, Bu. Pintar sih anak zaman sekarang nyari duit. Itu duitnya buat apa, komunitas sendiri berarti.
2: Iya, itu untuk komunitas. Abis itu kita juga puterin buat teman-teman ngolah ekoenzim lagi. Jadi beneran sirkulasi ekonominya tuh dapat. Dan concern terhadap lingkungannya tuh dapat banget gitu.
0: Oke. Berarti hal-hal kayak gini sering banget disharingkan dengan Bu Dina berarti ya.
2: Iya.
0: Nah, menurut Izor sendiri, kalau sharing dengan Bu Dina ini seperti apa sih?
2: Pastinya enak banget ya, karena Bu Dina ini kan paham banget nih sama Adiwiyata. Kadang juga Izor sering diskusi sama Ibu tentang kegiatan Adiwiyata sekolah, karena juga Bang, di sekolah kita itu kegiatan Adiwiyatanya ada pertemuan seminggu sekali. Itu kayak kegiatan pemeliharaan lingkungan, abis itu apalagi Bu?
1: Yang pemilahan sampah juga termasuk, itu kegiatan mingguan. Jadi kita juga bekerja sama dengan ekskul PLH. Jadi sekolah itu ada ekskul PLH.
0: Apa tuh Bu?
1: Pencinta lingkungan hidup.
0: Oh, baru.
1: Itu yang kegiatan di hari Sabtu.
0: Saya tidak tahu.
2: Kalau kita lulus dari sekolah tuh tiba-tiba ada aja yang baru.
0: Benar. Itu kayak
1: kalau dulu belum ada ya?
0: Iya, Bu, belum ada Bu dulu. Kayak baru ya PLH itu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana? Maksudnya anak-anak yang ekskul PLH tuh memang dikumpulkan adalah satu hari tertentu gitu?
1: Kita kerjanya di hari Sabtu. Jadi anak PLH itu adalah bagian dari kader Adiwiyata.
0: Semua ya, kader. Ada berapa kader sih Bu sebenarnya?
1: Kalau standar untuk Adiwiyata Mandiri itu 20% dari jumlah siswa.
0: 20%.
1: Tetapi menurut saya sudah sering mengatakan kepada anak, 20% kader Adiwiyata bukan berarti itu saja yang harus punya aktif. Tanggung jawab untuk aktif menjaga lingkungan, tetapi seluruh warga sekolah itu wajib menjaga lingkungan.
0: Benar. Jadi bukan cuma yang jadi kadernya aja yang ini kan ya.
1: Betul. Jadi yang kader-kader ini dia harus bisa mempromosikan ke kawan-kawan yang lain bahwa bukan hanya tugas kami aja, tapi mereka semua warga sekolah itu punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.
0: Nah, ini kalau kita bicara menjaga lingkungan nih Bu, apalagi kelas anak-anak SMA ya. Sebagai orang yang pernah bersekolah di SMA, merasakan sulitnya untuk diajak hal-hal yang ya maksudnya yang produktif gitu Bu.
1: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang ya Bu ya, anak-anak SMA tuh apakah lebih gampang buat diajak hal-hal yang produktif, yang positif gitu-gitu Bu?
1: Ya, butuh proses yang jelas ya. Okay. Kayak contoh, kita punya program unggulan juga nih untuk masalah membawa pulang sampah.
0: Ini menarik nih, gimana tuh?
1: Jadi SMA 7 ini sudah mengurangi tong sampah. Karena udah berapa, ya dari tahun 2002 itu saya mengamati, ketika saya kan terjun di Adiwiyata itu dari tahun 2020. Jadi emang saya mengamati bahwa yang saya lihat adalah ketika tong sampah itu banyak di sekolah, itu bukan solusi untuk menghilangkan sampah. Justru makin banyak.
0: Makin banyak.
1: Maka saya coba waktu itu ketika di tahun 2022-2023 dengan memberi edukasi kepada anak-anak untuk membawa pulang sampah. Dan kedua, mengurangi sampah itu salah satunya adalah mewajibkan atau menghimbau untuk kantin itu tidak menggunakan contohnya plastik ya. Tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan plastik, kemudian tidak menggunakan gelas sekali pakai. Dan sampai sekarang itu terrealisasi, mereka udah enggak pakai lagi. Tapi butuh proses itu.
0: Butuh waktu
1: butuh
0: juga
1: ya. Butuh proses yang begitu lama.
0: Di tahun keberapa benar-benar kayak ngerasa oke, ini udah berhasil nih gitu, Bu.
1: Hampir setahun kali ya.
0: Lumayan, Bu.
1: Jadi lumayan, walaupun memang sih dari kita punya siswa kurang lebih ya sekitar 887 siswa. Kalau sama warga sekolahnya kurang lebih 900-an ya. Nah, itu ya walaupun tidak 100% kita berhasil, tapi paling tidak sudah memberikan kemajuan yang luar biasa.
0: Iya, dari
1: terutama yang... untuk kantin yang saya acungi jempol bahwa kantin kita itu ternyata bisa sekali meniadakan buat apa gelas, kalau botol aqua masih ada tapi terbatas. Tapi kalau gelas memang sudah tidak ada, gelas plastik
0: gelas,
1: itu
0: gelas plastik udah enggak boleh ada. Ya.
1: Okay. Piring plastik yang sekali pakai sudah tidak ada.
2: Jadi kalau kita jajan tuh kadang tuh kita bawa tumbler sendiri dari rumah.
1: Iya benar.
2: Minimal tumbler kosong lah. Mungkin kalau teman-teman pengen jajan es teh itu tinggal kasih tumblernya aja. Jadi nanti tinggal diisi sama bude kantinnya.
1: Iya. Ya, jadi ya, memang ya, ya. Juga untuk pembiasaan kepada anak-anak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika kamu mau makan ada kertas bekas. Jadi kita pakai kertas ya kalau makan gorengan ya.
0: Oh kertas. Iya. Ah
1: dia kertas sendiri itu wajib bawa pulang.
0: Sampah kita kita bawa pulang.
1: Iya.
0: Bukan
1: jadi
0: ditaruh di
1: sampahku sampah. Milikku dan aku harus bertanggung jawab.
0: Ih, keren sih.
1: Harus seperti itu.
0: Keren sih.
1: Kalau enggak gitu lah bakal banyak karena di dalam salah satu program Adiwiyata itu untuk menuju Adiwiyata nasional itu harus ada pengurangan sampah.
0: Okay.
1: Dan itu kita harus punya persentase penghitungannya.
0: Nah, kalau untuk pengurangan sampahnya ini Bu dianggap diwajibkan berapa persen? Yang masuk
1: yang
0: dalam kategori
1: terakhir gitu. Saya tadi baru kita berbicara dengan teman yang mengatasi masalah sampah itu kurang lebih 3% lebih itu mengalami pengurangan.
0: Wih lumayan Bu ya 3%an lebih.
1: Kalau hitung kasar lah ya. Kalau yang sebelum ada
0: program
1: bawa pulang sampah itu dalam sehari mungkin kita sekitar 8 karung.
0: Satu hari
1: bayangin.
0: Dalam satu hari 8 karung. Oke.
1: Nah, ketika membawa pulang sampah ini walaupun mungkin ini solusi sementara jika menurut saya karena kan mungkin ada yang mungkin berpendapat bahwa tuh sampahnya dibuang kemana. Nah, kita percaya pada anak. Biasanya anak tuh memvideokan dia buang ke tong sampah yang ada di tempat-tempat pembuangan sampah memang
0: TPA-nya ya.
1: TPA-nya. Itu ya ada pengurangan yang cukup lumayan besar. Yang sehari bisa katakanlah 8 karung, sekarang sudah paling tidak udah 4 karung itu udah paling banyak.
0: Tapi jujur ya Bu ya, kalau misal kita ngebawa sampah kita sendiri dan kita ngebuang sampah di tempat yang semestinya kayak di TPS ya, TPS atau TPA itu bakalan menimbulkan siapa ya sifat disiplin.
1: Iya benar, kayak, tanggung ya kan? Jawab pada diri sendiri.
0: Tanggung jawab. Betul. Kadang kayak saya aja sendiri nih ya. Kadang kayak mager banget mau buang sampah ujung-ujungnya pakai jasa yang itu yang
1: bersih-bersih rumah. Iya
0: betul. Maksudnya ya hal-hal kayak gitu kan bisa kita lakukan sendiri ya.
2: Benar.
0: Nah, karena kita terbiasa. Bagus sih ketika SMA kita udah ngebiasakan hal seperti itu, nanti di kemudian hari bakalan lebih aware dan lebih disiplin.
2: Ya, apalagi kalau sudah terjun ke lingkungan masyarakat istilahnya.
0: Benar.
1: Sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa. Justru di momen-momen SMA ini nih, kayak kita harus benar-benar mengembangkan karakter nggak sih Bu? Ya, karena bekal kita buat nanti di kuliah.
1: Betul.
0: Kalau kita karakter nggak kebentuk di SMA, nanti kuliahnya bingung tuh mau ngapain, mau kemana, ujung-ujung ikut-ikutan jadi ya, bingung labil jadinya. Oke teman berdua, kita break dulu sejenak 3 menit kurang lebih, nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Buat kamu yang punya pertanyaan silakan kirimkan ke WhatsApp, Instagram aplikasi RRI Digital ataupun komen ke YouTube channelnya Prodo Pontianak. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu, nanti abis ini Dipa kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Nongkrong Bareng Prodo. Dan sekarang kita udah di segmen terakhir nih, teman Prodo ya. Masih ngobrol dengan Budina dan juga Izwar tadi terkait sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, ini di segmen terakhir ini mungkin dari Bu Dina sendiri, kira-kira harapan dari Bu Dina ya terkait sekolah Adiwiyata Mandiri ini seperti apa sih, Bu?
1: Ya, secara pribadi berharap bahwa yang jelas SMA 7 bisa lolos lah ya ke tingkat mandiri, itu harapan saya. Dan siswa-siswa SMA 7 bisa tetap konsen dengan tanggung jawabnya untuk tetap menjaga lingkungan sekolah kita. Itu harapan saya.
0: Itu kalau di sekolahnya ya, tapi kalau dari siswa-siswanya nanti seperti apa, Bu, harapannya?
1: Ya, menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dalam hal menjaga lingkungan aja.
0: Jadi nggak yang ngerusak lingkungan ya.
1: Tapi sekarang anak-anaknya baik-baik kok mereka.
0: Iya, yang jadi angkatan saya aja nih baik juga. Angkatan saya baik juga. Saya tidak akan membongkar inilah ya dengan angkatan saya.

0: Aduh. Nah, kalau Iswar sendiri harapannya seperti apa sih dengan adanya sekolah Adiwiyata Mandiri ini?
1: Tentunya harapan Iswar tentang sekolah Adiwiyata Mandiri ini merupakan bagaimana cara sekolah itu menyampaikan kepada teman-teman atau siswa tentang itu tadi, concern sama lingkungan. Dan juga harapan Iswar itu tadi, siswa bisa menjadi lebih mandiri, lebih produktif, dan lebih disiplin, terutama dari segi lingkungan.
0: Oke. Kalau Bu Dina, Bu, tantangan terbesar dalam mencapai sekolah Adiwiyata Mandiri itu seperti apa sih, Bu? Tantangan paling besarnya itu apa kalau boleh tahu?
2: Memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya Adiwiyata. Itu tantangan terberat pada saya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Ya, kadang-kadang kan ada anak yang memang ya cuek, tapi nggak banyak lah, lebih banyak sadarnya kalau saya bilang. Ya, untuk masalah kebersihan ya, tapi mereka rata-rata sudah sadar sekali kalau saya bilang. Itu yang tantangan terberat saya, untuk menyadarkan mereka ini, yuk nak, bagaimana kita ini menjaga lingkungan sekolah kita ini agar tetap bersih gitu. Itu itu yang memang agak berat, tapi ya perlahan-lahan sudah bisa lebih baik lah mereka.
0: Perlahan-lahan tuh sudah mulai tercipta.
2: Karena segala sesuatu butuh proses kan.
0: Benar.
2: Gak bisa instan.
0: Gak bisa masak mie aja perlu dimasak dulu kan. Biarpun namanya mie instan.
2: Itu yang terberat bagi saya, yang memang menyadarkan mereka gimana sih agar sekolah kita ini kelihatan enak untuk kita belajar, bagaimana sekolah kita ini terlihat hijau, bagaimana sampah kita ini bisa tertata dengan rapi, bagaimana anak-anak bisa sadar tanpa harus Bu Dina nih ngomel-ngomel, tanpa harus gurunya atau wali kelas yang ngomel-ngomel, supaya mereka sadar bagaimana mereka bisa melakukan pemilahan sampah, bagaimana kemudian bisa mereka membawa pulang sampah mereka sendiri untuk lebih bertanggung jawab itu sendiri. Wah, itu yang memang
0: itu anak-anak Semunju nih ya. Teman-teman yang di sekolah Semunju, ikutin kata guru tuh, pesan dari alumni. jangan sering ngebantah guru, ikutin omongan-omongan guru. Nanti suatu saat kalau kalian udah di dunia kerja, dan kalian tuh bakalan ngerti kenapa sih guru-guru tuh se-strict itu dengan kalian. Sebenarnya guru-guru tuh sayang sama kalian. Ya enggak?
2: Cerewet itu bukan berarti enggak suka sama anak.
0: Benar.
2: Kita sayang loh.
0: Iya, ada momen di mana kayak aku kangen dicerewetin sama guru. Ya, serius, bener. Bu. Saya tuh sering ngerasa kayak kalau zaman sekolah dulu dicerewetin guru tuh kayak menyebalkan gitu ya. Tapi di zaman sekarang tuh kangen dicerewetin, sumpah.
2: Maka setiap hari tuh pasti ada alumni yang datang ke sekolah, Mas.
0: Percaya enggak? Percaya.
2: Ngapain? Rindu kantin, Bu.
0: Iya. Rindu dengan suasananya. SMA tuh adalah momen yang enggak akan bisa kamu ulangi. Berharga banget, nikmati waktu-waktu kamu tuh di zaman SMA ya. Bertemanlah dengan siapapun di situ ya kan, produktif. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, sharing-sharing sama guru, karena nanti suatu saat itu akan berguna banget buat kalian. Kalau Iswar nih, mungkin tantangan terbesar untuk mengembangkan apa yang potensi dalam diri Iswar di zaman sekarang itu apa sih?
1: Tantangan dari potensi diri Iswar ya, karena Iswar ini lebih concern ke public speaking, dan tadi yang inovasi ramah lingkungan tadi, yang Gen Z itu tadi, Iswar lebih ke gimana cara Iswar supaya bisa networking sana sini, bisa ikut kegiatan sana sini, tapi untuk dari segi prestasi akademik sekolah itu nggak terganggu. Jadi gimana cara Iswar supaya bisa mengimbangi antara belajar dan belajar di kelas dan belajar di luar kelas gitu. Istilahnya kayak manajemen waktu dan manajemen tenaga lah istilahnya gitu.
0: Jadi tantangan terbesarnya itu dari waktu ya, karena memang harus bagi waktu, bagi porsi dengan sekolah, dengan istirahat, belum lagi ya banyak macam hal-hal di luar lagi. Oke, tapi itu perlahan-lahan pasti bakalan bisa.
1: Pasti bakalan bisa, dan itu tadi kayak yang dari kelas 10 Iswar Culture Shock, sekarang alhamdulillahnya sudah bertahan di ranking 1 karena udah bisa.
0: Respect.
1: Sudah bisa menyesuaikan waktunya.
0: Untungnya bisa adaptasi dengan cepat.
2: Bisa
0: adaptasi. Iya, yang penting tidak mengganggu sekolah, ya kan? Tidak mengganggu. Pokoknya semuanya stabil-stabil aja. Oke. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan dari Iswar dulu, nanti kita tanya Bu Dina nih terakhir nih. Ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro2 mungkin yang lagi dengerin kita di sore hari ini dari Iswar.
1: Mungkin lagi buat teman-teman yang lagi dengerin nih, entah itu lebih muda dari Iswar atau seumuran atau bahkan lebih tua dari Iswar. Iswar minta teman-teman terutama concernnya terhadap lingkungan. Karena serius Bang, untuk menyadarkan teman-teman kita terutama di zaman sekarang itu lumayan susah. Nah, salah satu caranya adalah dengan melalui digitalisasi, atau teman-teman kalau punya sosmed, punya media sosial, nggak ada salahnya teman-teman untuk scrolling, untuk belajar hal baru terutama tentang lingkungan. Karena belajar hal baru itu bakalan bikin kita concern sama sesuatu yang kita pelajari. Itu sih.
0: Oke, jadi jangan pernah ngerasa malu ataupun jangan ragu ya. Bener. Untuk nge-scroll hal-hal yang bermanfaat.
1: Iya.
0: Oke, untuk nambah ilmu ya.
1: Untuk nambah ilmu. Iya,
0: apalagi di zaman sekarang kan informasi itu udah gampang banget buat diakses.
1: Iya. Kita nggak perlu keluar rumah untuk dapat informasi bahkan yang dari luar negeri.
0: Benar. Itu juga hitungan detik juga udah bisa kita akses ya kan. Serius. Apapun itu. Jadi kamu daripada nge-scroll nggak penting nggak faedah gitu ya. Quotes galau gitu kan misalnya. Ya mending dipakai buat belajar hal-hal baru yang bisa jadi soft skill atau mana tahu suatu saat bisa mendatangkan cuan ya kan. Yeah. Apalagi zaman sekarang ya. In this economy, bro. Oke, kalau dari Bu Dina, kira-kira ada yang pengen disampaikan enggak buat teman-teman Pro 2 di sore
2: hari? Teman-teman Pro 2, kita tetap konsen untuk tetap menjaga lingkungan, lestarikan alam kita untuk kemajuan bumi kita sendiri. Okay. Tetap lestarikan negeri kita, lestarikan dunia untuk masa depan anak cucu kita.
0: Wih, keren Bu Dina. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia obrolan Dipa dengan Bu Dina dan juga Izwar ya. Gak kerasa ini udah hampir jam 5 sore. Nah, buat kamu yang mungkin ketinggalan nih obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak hari ini. Kalau kayak gitu, terima kasih Bu Dina sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga Izwar, sukses terus buat karir ke depannya. Sukses buat sekolahnya. Dan buat teman-teman Pro 2, nanti Dipa akan kembali lagi di program berikutnya. So, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye. Bye.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 5 lewat 5 menit, waktunya kita ngobrol di polling receh, teman Prodo. Nah, ngomongin soal polling receh nih ya, di sore-sore hari kayak gini, memang gak afdol rasanya kalau kita tuh gak sambil dengerin lagu, teman Prodo. Nah, yang jadi permasalahan tuh adalah kira-kira kalau di sore-sore kayak gini enaknya tuh dengerin lagu-lagu yang chill atau lagu-lagu yang upbeat, teman Prodo. Nah, karena ternyata sore hari itu punya dua kubu yang cukup kuat gitu. Ada yang ngerasa sore itu adalah waktu untuk menurunkan tempo hidup setelah seharian mungkin ngadepin tugas, deadline, kemacetan ataupun pekerjaan dan kantor gitu kan. Mereka lebih milih musik-musik dengan tempo yang lebih lembut, musik yang bikin pikiran tenang dan hati yang pelan-pelan pengen istirahat gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, sore itu adalah waktu paling rawan ngantuk dan kehilangan semangat. Ini valid banget, teman Prodo ya. Jadi mereka tuh lebih milih lagu-lagu yang punya tempo cepat supaya energinya tetap terjaga sampai malam. Nah, kalau kamu nih teman Prodo, kira-kira masuk tim yang mana? Silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kami dari
2: Para Suara.
1: Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.
2: Teman.

Balik lagi barengan di Parevanda, masih di sore ceria dan masih di polling receh juga nih teman Pro 2 ya. Nah, kita ngebahas tadi dengan kamu kalau sore-sore gini tim yang dengerin musik-musik chill atau musik-musik yang upbeat ya. Apalagi di zaman apa jam-jam sore gini kan jam-jam krusial banget ya. Ada yang capek habis beraktivitas harian, ada juga yang sibuk menjaga semangatnya biar masih tetap semangat sampai malam nanti teman Pro 2. Nah, kalau kita ngebahas dari yang chill dulu nih, biasanya ini punya alasan sederhana. Mereka tuh pengen pulang dengan kepala yang lebih tenang dibandingkan saat berangkat pagi tadi. Karena faktanya hari kita tuh penuh dengan suara. Nah, entah itu notifikasi, rapat, tugas, kendaraan, obrolan, ataupun berbagai macam tuntutan lainnya. Makanya saat sore tiba, sebagian orang lebih milih lagu yang gak terlalu rame dan mereka menikmati suara-suara yang lebih lembut di telinga. Kadang bukan karena lagi sedih, justru karena lagi pengen ngasih jeda aja untuk diri sendiri. Ada yang bilang mereka tuh gak nyari hiburan ataupun musik di sore hari. Ada yang cuma pengen ditemenin doang. Dan memang lagu-lagu yang terasa kayak teman duduk di sebelah kita, itu tuh jadi kayak ngerasa apa ya, suasana jadi jauh lebih nyaman. Nah, kalau kamu tim chill, apa lagu yang upbeat nih untuk di playlist sore hari teman-teman Pro 2, boleh gabung barengan Dipa di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Anyway, ada Bang Teni yang udah bergabung di WhatsApp kita. Assalamualaikum. Yuk, ngirimkan foto segelas kopi. Hahaha katanya. Wah, ngirimin kopi gitu. Selamat mengopi, Bang Teni. Lagi di mana nih? Kayaknya sih lagi nggak di perjalanan ya. Tumben-tumbenan nih. Biasanya Bang Teni ini ngirimkan laporan lalu lintas kalau nggak cuaca di sore-sore hari gini. Apakah belum pulang, Bang Teni? Boleh nanti kita agendakan ngopi-ngopinya ya. Agi nunggu packing buat dimuat berangkat besok katanya. Oh, berarti lagi prepare ini apa persiapan barang-barang yang mau di apa dibawa besok ya, berangkat besok. Oke, semangat terus buat Bang Teni. Nah, nanti kita puterin lagu ya. Terus juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen kasih info, pengen sharing atau pengen request lagu di sore hari ini bisa banget. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu lagu-lagu buat menemani kamu di sore hari ini. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Ya, masih bersama di Pare Vanda nih, teman Pro 2 di sore ceria dan masih di polling receh juga. Sekarang kita ke POV-nya tim yang musik high tempo atau upbeat ya. Nah, tim ini punya prinsip yang cukup menarik, teman Pro 2, karena menurut mereka kalau sore itu dengerin lagu santai malah bisa bikin ketiduran atau makin lemes, teman Pro 2. Makanya mereka lebih milih lagu yang punya tempo cepat, lebih ceria dan lebih bikin semangat, apalagi buat yang masih harus melanjutkan aktivitas sampai malam hari. Sebenarnya itu pilihan antara lagu chill atau high tempo seringkali tergantung sama kondisi hati kita sih, teman-teman Pro 2. Orang yang sama bisa punya playlist yang sangat berbeda dalam satu minggu. Mungkin hari Senin tuh butuh lagu yang penuh energi, terus hari Rabu milih lagu yang lebih santai, hari Jumat malah pengen lagu yang bisa sing along gitu kan. Karena musik tuh unik, ada lagu yang bisa memberikan perasaan beda-beda ketika didengarkan di waktu yang berbeda-beda juga, teman-teman Pro 2. Makanya musik tuh bukan cuma soal nada, tapi juga tempat untuk kita menaruh mood, semangat dan juga kenangan dalam situ. Nah, kalau teman-teman Pro 2 nih, lagu apa sih yang paling menggambarkan suasana sore sore hari kalian akhir-akhir ini? Boleh silakan gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Sekalian aku mau ngasih info juga nih teman Pro 2, kalau hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada jam 17:52. Habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, Mak lihat beberapa hari, kamu kok kayak lagi nunggu orang? Siapa yang kau tunggu?
1: Nggak ada sih, Mak.
0: Benar ke? Soalnya, Mak lihat kau tuh, kalau ada suara motor, langsung keluar.
1: Sebenarnya Nak tuh lagi nunggu Bang Rijal, Mak.
0: Rijal mana?
1: Itu Bang Rijal yang bawa Ranti kerja ke luar negeri tuh, Mak.
0: Nah, apa urusan kau sama Rijal? Kau mau ikut ke luar negeri ke? Nyusul si Ranti itu. Ingat ya, Nah, biar susah, Emak ndak izinkan kau ke luar negeri.
1: Ndak, Mak. Nah tuh bukan mau kerja ke luar negeri. Memang Bang Rijal ada sih ngajak Nah. Cuman Nah juga tahu Mak pasti gak mau dan pasti gak suka lah.
0: Nah terus apa urusanmu sama Rijal? Jangan bilang kau suka sama dia ya.
1: Gak lah, Mak. Nah nunggu Bang Rijal tuh mau nanya apa kabar si Ranti tuh, Bah. Soalnya udah lama sekali rasanya si Ranti ini gak ada ngasih kabar ke Nah. Sepertinya sih si Ranti ini ganti nomor, Mak. Terus Nani, Mak, udah nitip surat ke Bang Rijal buat Ranti. Karena kata Bang Rijal dia tuh selalu ketemu, Ba, sama Ranti di luar negeri. Tapi belum ada satupun balasan dari Ranti dari dia begitu.
0: Udahlah, Nah. Mungkin, Ja, Ranti tuh sibuk. Doakan Ja lah ya, dia baik-baik di sana.
1: Mak, Nah sama Ranti nih, Mak, udah dari kecil, Mak, sama-sama. Dia udah kayak saudara Nah sendiri, dah. Terus Mak juga bilang kan kalau Mak juga nganggap Ranti itu sebagai anak Mak kan, Mak. Apa lagi Ranti gak punya siapa-siapa lagi sekarang, Mak? Siapa lagi yang peduli dengan dia, Mak?
0: Iya, Mak tahu. Mak juga kasihan sama Ranti. Dari kecil yatim piatu, tinggal sama neneknya. Sekarang neneknya pun dah meninggal. Udahlah, yang penting kita doakan Ranti baik-baik di sana dan bahagia di tempat kerjanya. Kalau dia rindu sama kita nih, pasti dia juga akan kasih kabar. Yang pasti, Mak gak mau kau dekat dengan si Rijal tuh. Ingat ya, Nah?
1: Iya.

0: Bang, Bang Rijal, alhamdulillah akhirnya ketemu di sini.
1: Derna.
0: Bang, gimana Bang? Ada ke kabar atau surat balasan Bang dari Ranti buat saya nih Bang?
1: Oh, Ranti gak sempat ngasih surat. Jadi nitip salam aja dia. Kalau di sana tuh Ranti baik-baik aja, nyaman hidupnya. Jadi betahlah dia tuh. Coba kalau Derna mau ikut jejak Ranti, pasti Derna enak hidup nanti itu. Gaji besar, bisalah betulkan rumah Derna tuh.
0: Nggak lah Bang, Mak nggak boleh Bang. Udah lah Bang, kalau kabar Ranti kayak gitu alhamdulillah lah. Salam balik lah ya Bang ya. Kalau Abang ketemu sama Ranti nanti, bilang saya sama Mak tuh rindu sekali rasanya sama dia. Saya balik lu lah ya.
2: Ranti udah enak hidupnya di sana, gajinya besar. Seandainya Mak bolehkan aku kerja di luar negeri sama Ranti, pasti aku bisa bagikan Mak di sini, bisa betulkan rumah, kayak Bang Rijal bilang.
3: Apa kau Nina? Jalan bawa sembarangan?
0: Sembarangan apa? Ndaklah kau tuh.
3: Tidak lah gimana? Kau tuh bukan jalan di pinggir lagi dah, hampir ke tengah. Dah bosan hidup kah apa?
0: Iya apa kau nih toh?
3: Ada apa kau nih? Ada masalah kah apa?
0: Toh, kira-kira kalau aku mau bahagikan Mak, salah ndak yo?
3: Nah, aneh kau nih ya. Dalam ajaran agama manapun, kalau membahagikan orang tua itu salah satu kewajiban anak.
0: Tapi kalau bahagikan orang tua dengan cara yang iya orang tua aku ndak suka, cemano?
3: Maksud kau tuh gimana? Langsung ya, Bah. Jangan dibuat pusing lagi.
0: Aku tuh Bah sebenarnya pengen kerja di luar negeri kayak Ranti. Kata Bang Rijal, kalau Ranti di sana hidupnya enak, gajinya besar. Jadi aku pun pengen gak lah kerja di sana, biar aku tuh bisa bahagiakan Mak.
3: Gimana nah ya? Tapi kau yakin gak nah kalau Ranti tuh hidupnya enak di sana?
0: Lah, Bang Rijal aja bilang kayak gitu. Kan Bang Rijal yang bawa, terus carikan dia tempat kerja. Tak mungkin lah Bang Rijal nak jahat sama orang kampung seorang.
3: Semoga lah ya, karena setahu aku Bang Rijal tu tak resmi.
0: Hah? Tak resmi maksud kau macam mana?
3: Nah, walaupun kita ni orang kampung, tapi kita ni tak boleh gak buta-buta dengan informasi nah. Setahu aku, kalau mau kerja di luar negeri tu pasti banyak syaratnya dan tak sembarangan gak. Kita tuh harus melalui penyalur tenaga kerja yang resmi.
0: Iya sih, tapi idalah semoga Bang Rijal biarpun gak resmi tapi bisa lah ya untuk ngelindungkan si Ranti di negara orang sana.
3: Semoga ya. Jadi macam mana? Masih mau kau nih kerja di luar negeri?
0: Dah. Pergi ke sana.

0: Iya, Mak.
1: Mana?
0: Mak, iya, Mak. Ngapa, Mak? Ngapa ramai benar tuh, Mak? Di rumahnya Ipa tuh, Mak.
2: Nah, tadi Pak Lurah tuh ngasih tahu bahwa ada warga kita yang meninggal.
0: Innalillah, siapa, Mak? Kok ngumpulnya di rumahnya Ipa? Kan rumahnya Ipa kosong, Mak.
2: Iya, sabar ya, Nah. Kau yang sabar ya.
0: Hah?
2: Yang meninggal tuh sahabat kau dari kecil, Nah.
0: Hah?
2: Ranti.
0: Ranti, Mak? Nggak mungkin, Mak. Ranti di luar negeri.
2: Iya, Nah.
0: Dia kerja, Mak, kata Bang Rijal. Di sana di hidupnya enak, Mak.
2: Rijal bohong, Nah.
0: Hah?
2: Ranti di sana bekerja tanpa kenal waktu dan gaji yang tidak diberikan semestinya. Hingga akhirnya dia sakit dan dia meninggal, Nah.
0: Hah? Meninggal?
2: Iya, Nah.
0: Bang Rijal. Ranti, pantas suratku tak pernah kau balas. Ranti.

Masih bersama di Pak Revan dan teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sekarang aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca untuk di Kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini ya. Kita langsung aja cek nih ke halaman bmkg.go.id untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, jadi menurut halaman BMKG diperkirakan hari ini akan udara kabur ya teman Pro 2. Jadi belum ada potensi hujan di sore menjelang malam hari ini. Cuma nanti di pertengahan, lebih tepatnya tengah malam, ada potensi turun hujan ringan, cenderung ke hujan sedang teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang punya aktivitas di malam hari ini dan kira-kira akan pulang larut malam, harap hati-hati karena ada kemungkinan akan turun hujan. Dan jangan lupa untuk disiapkan kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berkendara kamu teman Pro 2. Nanti habis ini Dipo bakalan info-info kan informasi lalu lintas di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau kamu punya informasi tentang cuaca ataupun lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di malam hari ini ya. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Ada Bang Teni yang udah gabung di malam hari ini ya. Oke, ada foto apa nih? Oh, baru nyampe di Tugu Digulis. Ini kayaknya agak padat katanya malam hari ini. Oke, lalu lintas di Tugu Digulis agak lumayan padat malam hari ini kata Bang Teni. Nah, buat teman-teman Prodo yang pengen melintas di sekitaran bundaran Digulis teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, agak padat nih katanya di malam hari ini. Nanti habis ini kita cek-cek lagi melalui halaman CCTV di Sub Kota Pontianak tuh. Oke, kita puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini ya di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan aku udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas lalu lintas di sub kota Pontianak. Kita mulai dari Simpang Pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau ramai lancar. Sementara untuk di ke Kota Baru depan SPBU juga terpantau ramai lancar malam hari ini, teman Pro 2. Dan agak sedikit padat seperti yang Bang Teni bilang tadi ya, di area Tugu Digulis Ahmad Yani. Ini kendaraan banyak banget dari arah Ahmad Yani 1 menuju arah mana ini? Menuju arah Simpang Pajak sepertinya, teman-teman Pro 2 ya. Dan kayaknya buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke Tugu Digulis Ahmad Yani, coba cari alternatif lain karena kayak lumayan panjang juga nih kepadatannya ya di malam hari.

ada Salma yang akan menemani kamu di Jaga Malam. Kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi besok dan stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong eh. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Ya, Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kayak vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu
0: sih
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu. Kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Kayak,
1: di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga
0: oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Lagi. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau nggak malas sih kak, kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan, kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel, kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke, okay, then.
1: Aku cuma nontonin doang kak, kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kaniki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang kan, kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak kayak.
0: Oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi. Kita nggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi nggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak,
0: happy
1: bersyukur.
0: Banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kenapa kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada dua cumi kopi ya di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, yeah, alright. Thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini kan ada yeah sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya,
1: dan
0: bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih kak, tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa gitu. apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya. Iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini. Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: Iya. Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas? Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Oh, gitu, serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Uh-uh. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: gitu.
1: Iya
0: sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya, yeah. Kan itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini.
0: Sampai
1: ke final ya. Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert.
0: Betul.
1: Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah
0: imannya. Oh
1: iya, dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Karena teman aku yang satu-satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya.
0: Mm-mm.
1: Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan,
1: yeah.
0: di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Yeah, gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang
0: Celine
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kawan lagi dijelasin sama kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: ya.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Cio? Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin.
0: Oh, ini masih amin. Please. Ini masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya.
1: Sekali Kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari-hari ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Yeah. Ya. Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti kayak main dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong Kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: MP3 beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih Kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru Kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong Kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebar lagi. Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Oh,
1: sempat. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa mungkin. Depan, iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Kayak
0: spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, di luar negeri lah ya. Semoga.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke okay, oke okay. Berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya.
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus.
1: Lagu
0: yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupa kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar, tapi benar. Itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, enggak, ya. Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Aduh.
0: Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang. Wow.

0: Oh, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Celine ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh ya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Ayo, baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Padahal tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Brodo seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat, dan tentunya bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Celine Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Yovie Widianto featuring dengan Ran dengan Cukup Sudah sebagai pembuka siaran aku pada malam hari ini, teman Pro2. And welcome back di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam Pontianak. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Wah, enggak kerasa kayaknya bulan Juni ini berjalan begitu cepat. Tiba-tiba kita udah memasuki minggu keempat bulan Juni. Dan pasti sudah banyak suka duka yang kita lalui juga di bulan Juni ini. Tapi nanti kalau misalnya mau curhat-curhat nih tentang keseruan ataupun kepedihan kamu di bulan Juni, kamu bisa bergabung barengan sama Salma di jam 9 sampai jam 11. Kita ada program Deep Talk. Nanti waktunya kita curhat-curhat ya di malam hari ya. And teman Pro2, buat kamu yang lagi dengerin Salma di jalan, halo, kita nanti aku bakal nemenin kamu dari jam 8 ini sampai jam 12 malam di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih teman Pro2, aku bakal jadi teman perjalanan kamu di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi muter-muter di jalan, bingung gitu ya, nyari warung kopi ataupun tempat nongkrong yang seru. Aduh bingung, semuanya rame ya, karena memang orang-orang Pontianak ini emang hobi banget ngopi ya di malam hari, bahkan setelah kerja juga masih tetap cari tempat ngopi. Nah kalau misalnya kamu udah nemuin tempat kopi, boleh juga kasih tahu ke Salma tempat kopi mana yang paling enak buat dikunjungi di malam hari ini di kota Pontianak. Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro2, Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik yang pastinya jangan sampai kamu lewatkan sih. Jadi sambil menunggu bergabungnya kamu teman Pro2, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, wih, lagu-lagu yang bisa menemani perjalanan kamu, yang bikin kamu jatuh cinta kesemsem. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Wih, asik banget teman Pro 2. Tadi barusan selalu puterin satu lagu dari musisi hebat kita, ada Nona dengan Rollerblade. Nah, kalau misalnya kamu ditanya udah siap belum? Ini dia lagu-lagu yang selalu diputerin ya. Lagu Nona ini nyeritain tentang kebebasan gitu ya, tentang kebebasan, kepercayaan diri, dan juga gaya hidup yang santai namun tetap berenergi. Wah, ini memang vibes-nya Nona tuh kayak cewek-cewek independen yang aku bisa semuanya, aku bisa, aku percaya diri, kayak gitu, seru banget teman Pradua. Anyway, ini selalu masih menemani kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan spesial hari ini teman Pro 2, nanti setelah yang satu ini Salma akan hantarkan kamu untuk mendengarkan bersama salah satu ini kan kita lagi momen-momennya Piala Dunia. Kita pengen sesuatu yang bebas seperti tadi Rollerblade. Kita pengen membahas seputar Piala Dunia, terus kita bakal ngomongin seputar bola juga. Nanti di jam 20 lewatnya 15 menit Salma bakal puterin Gila Bola Argentina versus Austria. Iya, jadi buat teman berdua yang juga ikutan nge-hypein, tuh kan, ikutan nge-hypein Piala Dunia, kamu juga bisa join bareng sama Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum Salma puterin Gila Bola Argentina versus Austria ngomongin soal Piala Dunia, aku bakal puterin dulu satu lagu untuk menghantarkannya. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Gibol.
2: Gila Bola Pradua Pontianak.
3: Selamat datang kembali di Gibol Gila Bola barengan sama Faisal Anwar di Talkin Cuy. Yang kita bahas hari ini adalah Argentina versus Austria. Kira-kira siapa yang paling jago di antara dua tim itu menurut Machine? Karena ini adalah Man versus Machine. Kira-kira nih Machine, siapa sih yang lebih jago antara Argentina sama Austria?
4: Siapa yang lebih jago, Argentina atau Austria? Ya Argentina lah. Austria memang bagus, tapi Argentina itu tim yang kalau menang kita bilang wajar, kalau kalah baru jadi berita.
3: Kalau menang wajar, kalau kalah jadi berita. Hati-hati tuh fansnya Argentina ya. Alright, lalu apa yang harus Austria lakukan untuk bisa menang lawan Argentina nih cuy?
4: Kalau Austria mau menang, mereka harus bikin Argentina frustrasi. Jangan kasih ruang, jangan kasih tempo, dan manfaatin setiap peluang. Soalnya kalau Argentina udah nyaman main, ya selamat datang di kelas yang berbeda.
3: Selamat datang di kelas yang berbeda, iya. Serem bener kata Machine. Bikin Argentina frustrasi. Berarti pakai strategi bertahan dong ya. Parkir bus kali ya cuy, coba kita tanya apa pendapatnya Machine nih.
4: Gak harus parkir bus. Justru kalau parkir bus total lawan Argentina, risikonya besar. Karena tekanan bakal datang terus. Yang lebih efektif itu rapat saat bertahan, galak saat transisi. Jadi Argentina dibuat pegang bola terus, tapi nggak dikasih ruang berbahaya. Begitu bola direbut, langsung serang cepat. Austria nggak perlu parkir bus.
3: Selanjutnya nih, Machine, aku pengen tahu dong menurut kamu, selain Lionel Messi, yang wajib diwaspadai itu siapa sih dari Argentina?
4: Selain Lionel Messi yang wajib diwaspadai itu, Julian Alvarez. Dia tipe pemain yang gak terlalu banyak gaya, tapi tiba-tiba udah bikin gol. Kerjanya juga gak capek-capek, kelihatan di highlight. Tapi back lawan biasanya paling pusing ngadepin dia. Terus ada Enzo Fernandez yang jadi motor permainan. Kalau dia dikasih waktu dan ruang, Argentina bisa ngatur tempo sesuka hati. Jadi kalau Austria fokus cuma ke Messi, bisa-bisa mereka lupa kalau ancaman Argentina datang dari mana-mana.
3: Bisa jadi kalau Austria cuma fokus ke Messi, mereka bisa lupa kalau Argentina bisa mengancam mereka dari mana-mana. Sadis. Oke, menurut kamu, Machine, berapa skor dan siapa yang menang?
4: Kalau disuruh nebak sekarang, Argentina was no Austria. Austria cukup rapi buat bikin Argentina kerja keras. Tapi kualitas individu Argentina biasanya jadi pembeda. Satu gol bisa datang dari momen magis, satu lagi saat Austria mulai buka permainan. Prediksi gue, Argentina menang. Gak heboh, tapi meyakinkan.
3: Prediksi Mesin, Argentina menang 2-0 atas Austria. Gak heboh katanya, tapi meyakinkan. Tapi kalau dari kamu nih, kira-kira Argentina atau Austria bakal menang berapa kosong ya teman-teman?

0: Alright teman Pro 2, welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi barusan sama puter ini satu lagu dari Justin Bieber dengan That Should Be Me. Dan tadi di jam 20 lewatnya 15 menit Salma juga udah puterin Gila Bola, ngebahas seputar Argentina versus Austria. Jadi buat teman Pro 2, kira-kira gimana ya nanti pertandingannya ya. Tadi barengan sama Anwar kita ngebahas man versus machine. Jadi kalau kata machine, Argentina lebih diunggulkan ya. Tapi kalau menurut teman Pro 2 kayak gimana nih? Apakah kamu setuju sama Anwar atau sama machine? Boleh banget kasih tahu Salwa ya. Anyway teman Pro 2, di malam hari ini ada pertandingan seru banget di grup J Piala Dunia 2026. Timnas Argentina bakal menghadapi Austria dalam laga yang bisa jadi penentu langkah kedua tim menuju babak besar 32 besar nih teman Pro 2. Ada Argentina datang dengan rasa percaya diri yang lagi tinggi-tingginya. Di pertandingan pertama mereka tampil meyakinkan dan tentu jadi sorotan kembali tertuju ke Lionel Messi. Di usianya yang enggak lagi muda, Messi masih menunjukkan kelasnya dengan mencetak hat-trick dan juga jadi pembela buat Argentina. Nah, pengamat sepak bola yang akrab disapa King Henry bilang kalau kehadiran Messi masih punya pengaruh besar buat tim. Bukan cuman sebagai pencetak gol aja, tapi juga jadi motor permainan sekaligus penyemangat buat rekan-rekannya. Bahkan banyak yang menganggap ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Messi. Jadi motivasinya pasti berlipat ganda dong. Tapi jangan salah teman Pro 2, Austria juga datang bukan sekedar sebagai pelengkap aja. Mereka juga berhasil menang di laga pertama setelah mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Hasil itu tuh jadi bukti kalau Austria juga punya kualitas dan organisasi pemain yang patut diperhitungkan. Menurut King Henry, kekuatan Austria ada pada pertahanan yang disiplin dan pressing yang intens. Mereka pintar menutup ruang dan bikin lawan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan, Austria diperkirakan bakal fokus memutus aliran bola ke Messi karena menghentikan suplai bola dianggap lebih efektif daripada menjaga Messi satu lawan satu. Nah, dan yang menarik teman Pro 2, sepak bola sekarang tuh makin sulit diprediksi. Negara-negara yang dulu sering banget dianggap kuda hitam, sekarang tuh bisa memberi kejutan besar. Jadi, meskipun Argentina ini lebih diunggulkan, Austria dipastikan gak bakal menyerah begitu aja. Sama tuh kayak kata mesin tadi ya, Argentina tuh pasti diunggulkan. Tapi ya, kita gak tahu ya hasil nanti baru bisa kita lihat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen dengerin juga, kamu bisa standby aja di RRI di sini di Pro 1 dan kamu bisa mendengarkan siarannya secara langsung teman Pro 2. Seru banget ya sih? Iya seru dong. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Messi kembali jadi pahlawan Argentina atau justru Austria yang bikin kejutan di grup J nanti? Kamu juga boleh banget kirim prediksi skor kamu sekarang juga. Siapa tahu jagoannya sama dengan hasil akhir nanti teman Pro 2. Langsung aja bergabung, Salma tunggu bergabungnya kamu sampai jam 12 malam.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Ada panas saya dari Rumah Sakit Teman Pro 2 and welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma di sini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Oke, teman Pro 2. Kalau dari tadi kita udah ngobrolin seputar Piala Dunia ya, dan juga aku meminta kamu untuk bergabung barengan sama Salma ngasih tahu kira-kira perkiraan kamu nanti, prediksi kamu skor untuk Argentina versus Austria ini berapa? Kamu juga boleh banget kasih tahu ke Salma buat kita ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia. Tapi karena kita dari tadi udah ngobrolin seputar Piala Dunia, aku pengen beralih dulu informasinya ke industri hiburan dulu, teman Pro 2. Adakah dari teman Pro 2 yang suka banget dengerin lagu-lagu lawas, bahkan meskipun musisinya ataupun penyanyinya ini tuh sudah tiada, sudah berpulang gitu, tapi lagu-lagunya tetap abadi dalam ingatan kita. Seperti lagunya Michael Jackson. Nah, baru-baru ini juga Michael Jackson ini dibuatkan sebuah film biopik gitu, judulnya Michael. Ternyata film Michael ini tuh memecahkan rekor jadi biopik musik terlaris sepanjang masa. Wih, gokil. Teman Pro 2, adakah yang sudah menonton film biopik Michael? Ternyata ini mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini tuh menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Wah, keren banget sih Teman Pro 2. Film yang dibintangi oleh Jafar Jackson meraih pendapatan global sekitar USD 911,9 juta US dollar. Angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office Indonesia. Dan sebelumnya Bohemian Rhapsody ini memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Ya, film ini tentang Freddie Mercury untuk mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta US dollar. Disutradarai oleh Anthony Fuqua, Michael terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara. Film tersebut juga baru aja memulai penayangan di pasar Jepang. Sejumlah pengamat menilai Jepang dapat menambahkan perolehan pendapatan film tersebut. Michael bahkan berpeluang menembus angka 1 miliar US dollar secara global. Dan keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham Kim. Menariknya, ia juga merupakan produser film Bohemian Rhapsody. Jadi, setelah kesuksesannya di biopik sebelumnya di Bohemian Rhapsody, sekarang ngegarap lagi film judulnya Michael dan jadilah biopik musik terlaris sepanjang masa. Dengan capaian terbaru ini, Graham King memecahkan rekornya sendiri. Rekor sebelumnya bertahan sejak kesuksesan Bohemian Rhapsody pada tahun

biopik Michael. Kayaknya masih tayang juga enggak sih di beberapa bioskop? Ya aku kurang tahu nih kalau di Pontianak apakah masih tayang atau tidak, nanti aku cari tahu dan aku kasih tahu juga ke kamu teman Pro2. Tapi buat teman Pro2 yang sudah pernah menonton biopiknya Michael gimana? Kalau aku sendiri udah pernah nonton dan keren banget, benar-benar berasa kayak nonton konser. Dan apalagi film ini tuh dibintangi oleh Jafar Jackson alias keponakannya Michael Jackson. Jadi berasa kayak menonton beneran kayak real banget gitu. Dari segi posternya, poster tubuhnya, dari gimana dia menyanyi dan moonwalk yang sudah pasti, wah itu keren banget sih. Jadi buat teman Pro2, aku sendiri merekomendasikan Michael ini untuk kamu tonton juga. Siapa tahu kamu bisa menjadi bagian untuk menjadikan Michael sebagai biopik musik terlaris sepanjang masa. Kalau sudah tahu, kamu juga boleh banget kasih tahu ke Salma gimana pendapat kamu tentang film ini, dan kamu bisa kasih rate-nya dan apakah kamu merekomendasikannya. Kalau aku sendiri sih merekomendasikannya karena keren banget.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Salah satu koma 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tadi barusan juga kita puterin satu lagu dari Raisa ya, dengan Awal Kisah Selamanya. Teman Pro 2, sebagai awalan aja kita udah memulai Awal Kisah Selamanya ya. Aku pengen ngobrolin juga seputar hal-hal yang bikin kamu happy sih di malam hari ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen deep talk barengan sama Salma, boleh banget langsung aja bergabung. Gini cuma sampai jam 11 malam aja. Dari jam 9 sampai jam 11 malam kamu bebas curhat apapun. Kalau mau sambil request lagu juga boleh deh dikit ya. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu kali ya di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan sambil dengerin Salma, mau sambil request lagu juga boleh banget, langsung aja kirim requestan kamu. Ada Bang Tendi yang bergabung nih. Assalamualaikum, malam Kak. Waalaikumsalam Bang Tenny, gimana nih kabarnya ya? Kayaknya udah lama tidak bersua nih dengan Salma ya, karena aku juga udah lama banget gak siaran teman Pro 2. Katanya Deep Talk dah ke nih. Iya udah Deep Talk nih Bang. Request dong lagu dari Geisha, judulnya Seralah, pilihkan yang mellow, makasih. Wah, udah jam-jam malam gini udah cari-cari yang melo-melo ya teman Pro 2 ya. Oke, dan nanti Bang Tenny aku bakal puterin juga lagu Geisha. Aku pilihin lagu-lagu yang melo untuk menemani mungkin Bang Tenny lagi di jalan juga. Nanti aku bakal puterin juga lagu Geisha. Terus ada juga, ini siapa nih? Bang Jarot kali ya. Request, katanya mau request diputerin She Will Be Love. Nggak jadi lah, kenapa nggak jadi? Hah, bingung nggak tuh? Oke, sambil mengetik gak apa-apa. Yang terlupakan aja. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagu yang terlupakan sama Bang Tenny. Ada lagi satu lagi teman Pro 2. Ini nomor doang, tidak ada namanya, identitasnya siapa? Nomornya 7734. Nah, katanya mau request diputerin lagunya White Shoes and the Couples Company dengan Senandung Maaf. Pilihan lagu-lagu di malam ini udah benar-benar beragam ya teman Pro 2. Nanti aku bakal puterin satu persatu. Tenang aja, Salma masih menemani kamu sampai jam 11. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita puterin dulu mulai dari Watches and the Couples Company. Senandung Maaf, enjoy.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baru aja kita dengerin satu lagu dari Sheila on Seven yang terlewatkan tadi, spesial requestannya dari Bang Jarot ya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir, lagu ini tuh emang sering banget ya jadi pengingat hal yang pelan-pelan tuh jadi kita pahamin. Ya bahwa kadang tuh kita baru benar-benar sadar sama pentingnya seseorang justru setelah dia gak ada lagi di sekitar kita. Bukan karena kita gak peduli, tapi karena kita tuh terlalu yakin kalau misalnya ya nanti semuanya pasti akan ada waktunya kok. Selalu bisa ditunda, selalu bisa bilang nanti gitu. Sampai suatu titik nanti itu tuh berubah jadi kata, ah udah gak bisa lagi ternyata. Malam ini teman Pro 2 di Deep Talk sama bakal nemenin kamu yang mungkin lagi di jalanan Pontianak, yang lampu-lampu jalannya tuh lewat pelan di kaca mobil, terus atau kamu yang lagi diem aja di kamar mungkin di malam hari ini, tapi pikiran kamu lagi jalan jauh banget ke suatu nama. Waduh, coba kita jujur sebentar deh teman Pro 2 di malam hari ini. Siapa sih yang akhir-akhir ini mungkin sering banget kamu pikirin, tapi ternyata sekarang tuh cuman bisa kamu simpan dalam diam. Wah, kayak lagunya Sal Priadi ya. Ya mungkin dulu kamu anggap biasa aja, tapi sekarang justru jadi terasa, aduh penting banget ternyata. Ya, kadang hidup emang aneh sih teman Pro 2. Yang kita jaga, gak selalu kita sadari nilainya. Dan yang kita lepasin baru terasa beratnya gitu loh setelah hilang. Dan di tengah malam ini teman Pro 2, kita lanjutin perjalanan rasa itu. Nanti aku bakal puterin satu lagu dari Reality Club yang bahasa Indonesianya artinya reuni yang menyedihkan. Wah, apa tuh? Ya bahkan dari judulnya aja kita udah kayak kerasa berat banget ya, a sorrowful reunion. Karena enggak semua pertemuan pertemuan ulang itu tuh bakal jadi lebih hangat. Mungkin ada yang malah jadi canggung, ada yang jadi asing, ada juga yang bikin kita sadar kalau versi kita yang dulu udah gak bisa kembali lagi. Mungkin teman Pro 2 pernah ada di situasi itu, ketemu lagi sama seseorang yang dulu pernah deket banget, tapi sekarang cuma bisa saling sapa dengan jarak yang mungkin gak kelihatan atau justru kayak gak berani nyapa. Dan di titik itu nanti kita bakal paham kalau bukan semua cerita tuh harus dilanjutin, tapi ya beberapa memang hanya untuk dikenang aja. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini di malam hari ini di Pontianak ya tentunya, kalau kamu bisa kirim satu pesan nih ke seseorang dari masa lalu, kira-kira kamu bakal kirim pesan apa? Kalau kamu mau boleh banget kasih tahu ke Salma juga melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita deep talk tipis-tipis aja, ceritain aja. Kalau misalnya kamu pengen anonim juga boleh banget. Karena malam ini aku gak cuman muter-muterin lagu asal, tapi ya aku bakal menemani kamu di malam-malam yang sunyi ini. Sama kayak lagunya Reality Club, A Sorrowful Reunion, spesial untuk kamu yang lagi dengerin di jalan. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai jam 11 malam kita masih di program Deep Talk Teman Pro 2 barengan sama Salma. Kalau tadi kita udah ngobrolin seputar a sorrowful reunion gitu ya, reuni yang mungkin sorrowful gitu, yang cukup menyeramkan. Jadi di Deep Talk ini aku cuman punya satu pertanyaan nih buat Teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma. Entah itu lagi di jalan, entah itu lagi di kamar merenung gitu. Aduh, kasihan banget kalau merenung sendirian. Mending bergabung barengan sama Salma, kita curhat-curhat cerita-cerita ya. Aku punya pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kamu ketemu orang dari masa lalu? Bukan sekedar kenal lama ya Teman Pro 2, tapi orang yang pernah jadi bagian dari cerita kamu. Entah itu teman sekolah, mantan sahabat, atau seseorang yang dulu tiap hari tuh ada, tapi sekarang tuh cuma jadi nama yang sesekali muncul di kepala. Ya mungkin dulu akrab banget, tapi sekarang cuma punya nge-save kontaknya aja, atau cuma follow Instagramnya aja, saking udah gak pernah berhubungan. Ya reuni tuh aneh ya Teman Pro 2 ya. Di satu sisi bikin seneng, tapi di sisi lain juga bikin kita sadar kalau waktu itu nyata banget jalan terus. Ada yang dulu super dekat, sekarang tuh malah jadi ngobrolnya cuman kayak, hey gimana kabarnya? Cuman say hi doang, terus ya gitu. Ada yang dulu gak bisa sehari tanpa cerita, tapi sekarang malah kalau misalnya ketemu malah bingung nih, mulai dari mana ya ceritanya, saking banyaknya live update yang terjadi selama tidak pernah bertemu. Dan mungkin itu yang paling bikin diem ya, bukan karena gak ada cerita, tapi karena terlalu banyak hal yang sudah berubah. Kalau misalnya kamu lagi di jalan malam hari ini di Pontianak sekarang ini, atau mungkin lagi rebahan sambil scroll-scroll tanpa tujuan sampai HP kamu panas gitu, coba ingat satu nama orang lama yang kalau kamu ketemu lagi, aduh kayaknya kamu gak yakin deh, kamu harus mulai dari mana. Kamu boleh banget kirim cerita kamu di program Deep Talk malam ini. Nanti aku bakal bacain pelan-pelan. Kita temenin bareng kalau misalnya kamu sambil request lagu yang bisa jadi soundtrack hidup kamu di malam hari ini, juga boleh banget kasih tahu ke Salma, nanti bakal sama putarin. Jadi tenang aja Teman Pro 2, Salma masih menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada begitu indah dari Padi Reborn, teman berdua. And welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di program Deep Talk dengan sama Salma sampai jam 11 malam. Kita masih ngomongin seputar reuni ya. Reuni itu bukan cuma soal ketemu orangnya, tapi juga ketemu versi diri kita yang dulu. Kenangan yang tiba-tiba hidup lagi. Wah, mantep gak tuh, teman berdua. Kadang begitu ketemu orang lama, tiba-tiba tuh semuanya kebuka lagi ya. Cara ketawa yang dulu, cerita-cerita receh yang dulu, bahkan hal-hal yang kita kira udah lupa ternyata masih ada di kepala kita. Kayak tiba-tiba terlintas aja gitu di kepala. Wah, kayak lagunya Bernadia nih. Lucunya ya, kita tuh sering gak sadar yang kita rindukan tuh bukan cuman orangnya, tapi juga versi diri kita waktu masih sama dia. Tapi di momen itu juga kita jadi sadar kalau gak semua yang dulu tuh harus balik jadi seperti dulu lagi. Ada yang cukup jadi kenangan aja, ada yang cukup jadi kata pernah gitu. Dan itu gak apa-apa sih, teman berdua. Mungkin buat kamu yang pernah ketemu lagi sama orang lama, terus pulang lagi dengan pikiran yang beresik, kamu lagi di fase yang mana nih sekarang? Kalau mau, kamu boleh banget ceritain ke Salma di program Deep Talk ini. Aku bakal dengerin kamu. Di malam hari ini kamu bisa WhatsApp aja di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil request-request lagu juga boleh, karena menemani kamu lagi OTW, lagi perjalanan di malam hari ini, lagi sambil muter-muter di kota Pontianak, lihat city light-nya kota Pontianak kita ya, sama berharap-harap cemas, ya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, semoga ya terus baik, hari-hari jadi bikin happy, semoga ya apa yang kita takutkan gak terjadi. Banyak semoga-semoga yang mungkin kita semogakan di malam hari ini. Teman Pro2, selalu masih akan menemani kamu sampai jam 11 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye.

Alright, that was Molly Goodnight by Lenny teman Pro2, and welcome back di 101.8 FM Pro2 Pontianak teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2, selalu masih menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 11 kita masih di deep talk, waktunya kamu curhat-curhat. Kalau mau sambil request lagu buat menemani galaunya kamu di malam hari juga boleh banget teman Pro2. Langsung aja bergabung barengan sama Salma. Kita masih ngobrolin seputar reuni ya teman Pro2. Gara-gara tadi Salma sempet muterin lagu dari Reality Club dengan judulnya A Sorrowful Reunion. Nah, jadi aku pikiran pengen ngebahas putar reuni di mana kita tuh ketemu lagi sama orang lama. Ini bisa konteksnya bisa in romance way, bisa juga dalam konteks hubungan pertemanan ya. Kalau misalnya kata Taylor Swift tuh ada namanya Dorothy. Wah, ada gak sih teman Pro2 yang kayak gitu, yang merasakan kayak ya dulu kita temenan tapi sekarang udah enggak ya. Tapi in a good way, kita masih bisa lihat di Instastory kayak okay, dia update kehidupannya seperti ini meskipun enggak lagi udah enggak bisa sedekat dulu lagi. Tapi mungkin ya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya ya. Kita enggak bisa memaksakan orang untuk selalu berada di sisi kita. Kalau misalnya dulu kita bisa sedekat nadi tapi sekarang udah enggak bisa sapa-sapa, hai basa-basi, ya udah. Kita cuma bisa ya udahlah ya, mau gimana lagi. Teman Pro2, kalau misalnya kita mengandai-andai dulu ya, what if sekarang kita bayangin satu hal, what if kalau misalnya kamu ketemu lagi sama satu orang dari masa lalu, kira-kira kamu mau ngapa nih? Apakah mau ngejelasin semuanya? Mau ngetawain hal yang dulu atau cuma duduk diem? Karena sebenarnya enggak semua hal perlu dijelaskan, enggak sih? Reuni itu kadang buat kita bukan soal kembali dekat, tapi juga soal menerima bahwa ya kita pernah ada di fase hidup yang penting, meskipun sekarang udah berubah arah. Dan mungkin kedewasaan itu bukan cuma soal ya kita bakal balik seperti dahulu lagi, tapi bisa bilang dalam hati, ah makasih ya udah pernah ada di bagian itu. Makasih udah menemani di fase-fase hidup aku yang mungkin waktu itu lagi berat-beratnya, atau di fase aku lagi pencarian jati diri gitu mungkin ya teman Pro2 ya. Di deep talk ini aku bakal nemenin kamu yang lagi keinget sama seseorang, lagi kejebak di masa lalu sebentar, atau justru lagi ketemu orang lama nih yang bikin hati kamu ramai lagi. Boleh banget kirim cerita kamu ke Salma sekarang juga. Siapa tahu siapa yang paling kamu ingat kalau misalnya ada kata reuni nih di kepala kamu. Siapa tahu kita bisa ngobrolin seputar hal itu. Ya, sampai jam 11 malam Salma masih akan menunggu bergabungnya kamu. Ini ada juga yang bergabung nih barengan sama Salma, tapi katanya mau request lagu aja. Oke, boleh banget, ada Bintang yang bergabung. Katanya request diputerin lagunya It Kita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Ini lagu juga keren banget teman Pro2. Nanti kita dengerin bareng-bareng lagu ini untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Dan buat teman Pro2 mungkin yang lagi berkendara di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga dengan adanya Salma ngobrol di sini bisa menemani kamu ya yang lagi sepi-sepi sendirian di jalan kota Pontianak. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita puterin dulu satu lagu dari It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Pastikan kamu untuk station terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Gak kerasa ya teman Pro 2, malam ini kita udah ngobrolin seru banget soal reuni. Gara-gara tadi aku sempat puterin lagunya Reality Club ya, A Sorrowful Reunion. Jadi kayak kepikiran aja pengen ngobrolin seputar reuni, apalagi A Sorrowful Reunion gitu ya. Udah, kita udah ngobrol panjang banget nih tentang ketemu orang lama, ketawa yang dulu tuh pernah akrab banget, dan kenangan yang tiba-tiba muncul lagi setelah sekian lama. Dan mungkin dari semua obrolan malam ini teman Pro 2, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Apa itu? Bahwa kita tuh memang akan terus mempertemukan dan memisahkan orang. Ada teman yang dulu setiap hari bersama, sekarang tuh cuman sesekali lah muncul di story media sosial. Ada juga sahabat yang dulu tuh semuanya tahu banget nih tentang rahasia kita ya. Sampai hal-hal terkecil apapun, dosa-dosa sekecil apapun tuh sahabat kita sampai tahu gitu. Sekarang bahkan udah tinggal di kota yang berbeda, di pulau yang berbeda, atau di negara yang berbeda pula gitu. Ada juga seseorang yang mungkin pernah sangat berarti, tapi sekarang tinggal cerita yang sesekali datang saat lagu tuh terputar gitu. Tiba-tiba kayak, aduh ini lagu ini ngingetin aku tentang orang itu. Wah ini nih, jangan kebiasaan nyimpen orang dalam lagu teman Pro 2 makanya. Tapi bukan berarti mereka tuh gak penting ya dalam hidup kita. Justru karena pernah hadir, sempat hadir lah ya bahasanya ya, mereka tuh ikut ngebentuk siapa diri kita hari ini. Ya mungkin kalau misalnya gak ketemu dia, aku gak bakal jadi orang kayak gini gitu. Ada setiap orang tuh pasti bakal memberikan hikmah gitu, memberikan pembelajaran bahwa oh kalau misalnya ketemu dia aku jadinya seperti ini. Aku yang sekarang ini terbentuk gara-gara orang-orang yang aku temuin di masa lampau. Teman, sahabat, orang asing bahkan sekalipun, ataupun mungkin mantan sahabat, mantan pacar, apapun itu adalah orang-orang yang membentuk kita saat ini teman Pro 2. Ada kalimat yang mungkin sering banget kita dengar, yaitu setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kayaknya aku mulai relate sih sama kata-kata yang orang sering kali bilang gitu ya. Kalau dulu tuh kita mungkin nganggap kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang sedih. Tapi semakin bertambahnya usia, dewasa ini, si dewasa banget tuh. Kayak lu mulai ngerti bahwa ya itu tuh emang bagian dari perjalanan hidup kita kok. Gak semua orang ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ada juga yang hadir buat menemani satu bab, mengajarkan sesuatu, lalu ya melanjutkan jalannya masing-masing. Dan tugas kita bukan menahan mereka untuk tetap ada, tetap di sisi kita, kita gandeng, kita borgol di sebelah kita, enggak kayak gitu ya. Tapi kita lebih ke menghargai bahwa mereka tuh pernah ada dalam kehidupan kita. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di malam hari ini, lagi dalam perjalanan pulang di kota Pontianak, habis ngopi atau baru otw ngopi mungkin ya, atau masih terjaga nih ditemani sama udara malam dan juga lampu kota yang mungkin udah mulai agak sepi. Karena kota Pontianak gak pernah sepi teman Pro 2, cuman kalau agak sepi ya masuk akal. Semoga kamu bisa lebih berdamai dengan kenangan-kenangan yang datang silih berganti. Kalau satu hari nanti kamu bertemu lagi dengan orang-orang dari masa lalu, semoga yang tersisa bukan penyesalan, melainkan rasa syukur karena pernah berbagi cerita dalam satu waktu yang sama. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah bergabung barengan sama Salma di program Deep Talk hari ini. Udah sambil-sambil request lagu juga tadi, ada Bang Tenny, ada Bang Jarot, ada Bintang, terus ada siapa lagi tadi yang bergabung barengan sama Salma ya. Aku cek lagi WA, agak lupa nih soalnya angka-angka doang nih nomornya. Terus ada juga Lara Purnamasari bergabung meskipun lagunya belum ada. Ada juga Zulia yang sudah bergabung, dan masih banyak lagi teman Pro 2 yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Lagu-lagu requestan kamu udah aku puterin juga tadi. Dan ini udah jam 10 lewat 44 menit. Salma masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Tenang teman Pro 2, nanti dari jam 11 sampai jam 11.50 Salma bakal puterin lagu-lagu just music aja. Tapi ya kalau misalnya mau sambil request juga boleh deh ya, untuk menemani perjalanan kamu. Aku bakal cariin lagu-lagu yang pas jadi soundtrack hidup kamu di malam hari ini.
Dan mungkin kita kadang berpikir juga ya, kalau misalnya ngomongin soal reuni kan, aduh kira-kira kemana sih waktu ini pergi gitu. Sama kalau lagunya Dr. Dog dengan Where'd All The Time Go, yang bakal menemani ruang dengar kamu setelah yang satu ini. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Prodia Pontianak, teman terbaik kamu. Salam pamit.

0: kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul, soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu
1: teman
0: berada.
1: Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk

frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: RM24 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

ya barengan sama Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 0811570118 atau bisa DM Instagram kita @prodopnk serta aplikasi RRI Digital nih.

ada yang ngerasa kaget bangun pagi gak sih teman Pro 2? Sampai di detik ini ya, ya walaupun kita udah di luar fase-fase sekolah, tapi tuh sampai sekarang aja masih ada yang ngerasa kaget bangun pagi gitu. Aku sih adalah salah satu orang yang masih sering kaget ketika bangun pagi. Entah mungkin ngerasa kayak jam tidur yang kurang, atau mungkin ngerasa lelah setelah aktivitas seharian. Tapi yang namanya bangun pagi kaget itu tuh jujur gak enak banget sih. Gak enak banget yang tiba-tiba harus ngelihat dunia sibuk, ngelihat dunia aktif kembali setelah seharian kita istirahat. Ya padahal istirahatnya dibilang baru sebentar gitu. Ini udah ada yang bergabung barengan kita di WhatsApp nih ya. Ada Bang Teni ya. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bang Teni. Selamat beraktivitas ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik gitu. Lama di luar Pontianak kemarin. Iya, ada urusan negara nih Bang Teni. Salam buat Kak Dewi Tanrai, salam buat Bang Rizal, salam buat Bang Black. Siap. Nanti kita sampaikan salamnya ya. Ini langsung dapat laporan sedang perjalanan dinas nih Bang Teni. Kita lihat sedang ada di Jembatan Kapuas nih, jembatan tol OTW Singkawang. Kondisi jembatan landa aman, sepi ya tanya. Iya Bang Teni, karena sepergi aku dari rumah ke kantor tadi, aku ngelihat aktivitas yang tidak terlalu padat. Tapi kita lagi ngobrol ini Bang Teni, ngobrol apa ya, ngobrol seputar kaget bangun pagi. Nah kalau aku lihat-lihat, ini nih orang yang sering gabung di pagi tuh ada Bang Teni, ada Kak Dewi, terus kadang ada Kak Lara juga. Bang Black beberapa kali bangun, yang bukan bangun pagi ya, gabung di siaran pagi. Kalian tuh ngerasa ini gak sih? Ngerasa apa ya? Ngerasa yang masih kaget gak sih ketika bangun tidur terus ngelihat, oh ini udah pagi ternyata gitu. Ya padahal kalau dipikir-pikir jam tidurnya cukup gitu. Ataukah kita lelah setelah aktivitas seharian? Atau kenapa ya? Apa yang menyebabkan kita tuh selalu kaget untuk bangun pagi? I am one of morning person katanya. Wih keren. Salut, aku sama Bang Reni tuh salut gitu. Yang masih bisa rutin bangun pagi ya walaupun aktivitasnya full seharian. OTW pulang pergi Singkawang itu bukan jarak yang deket loh. Itu jujur jauh jaraknya. Berapa ratus kilometer dan itu dilakukan setiap harinya. Salut sih Bang Reni, mungkin ada tipsnya gak sih? Oke, buat teman-teman Pro 2 yang lain, buat Bang Reni juga hati-hati di jalan ketika ada informasi-informasi lainnya. Boleh langsung sampaikan ke Nopal, nanti kita bakal bacakan buat pendengar-pendengar yang lain nih. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk nemenin pagi kamu di hari ini ya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada di sini dengan All The Time.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Masih lanjut ngobrolin kenapa sih orang tuh selalu kaget bangun pagi. Tapi sebelum itu aku pengen bacain pesan yang udah gabung barengan kita ini, spesial katanya buat Bang Tenny nih, dari Bang Rizal Sungerenges. OTW nyusul Bang Tenny dan posisinya juga lagi ada di jalan nih. Mudah-mudahan ketemu di jalan lah ya, ngopi-ngopi bentar, sarapan bareng, terus kayak ya cerita-cerita seputar aktivitas biar paginya tuh jadi lebih semangat gitu tuh. Terus Bang Tenny juga nitip lagu katanya, nanti di jam 7 ya Bang Lopal putarkan lagu Noah Bintang di Surga. Makasih Bang Lopal. Siap Bang Tenny, nanti kita bakal puterin nih. Ada Eka juga yang gabung. Wih, Eka ini selalu update tentang cerita dari Gea Indrawari. Sesuka itu dengan Gea Indrawari. Salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut. Nah, ada beberapa pemicu ketika kita tuh selalu merasa kaget di pagi hari, apalagi ketika bangun tidur. Yang pertama tuh stres dan kecemasan. Beban pikiran yang membuat sistem saraf tetap aktif sehingga otak tuh tidak rileks dan memicu respon kaget atau fight or flight nih. Terus kemudian terlalu banyak konsumsi stimulan, kafein ataupun nikotin sebelum tidur yang memstimulasi kerja otak. Jadi ketika kita banyak ngopi, banyak apa ya, banyak mungkin masih ada yang ngerokok, kalau kebanyakan itu yang ngebuat otak kita jadi gak relax, jadi kurang santai gitu. Kemudian ada faktor lainnya yaitu kelelahan. Nah ini nih, ini yang bahaya sebenarnya. Tubuh yang terlalu lelah membuat transisi tidur menjadi sangat cepat dan tiba-tiba, sehingga saraf kita tuh merespon dengan sentakan yang wah ini ternyata udah pagi ya gitu. Selanjutnya ada hipotensi orastatik, kondisi di mana tekanan darah turun secara tiba-tiba ketika kamu mengubah posisi tubuh terlalu cepat, misalnya langsung bangun dari berbaring. Ini sering banget sih ya, karena keadaan kita kaget, buru-buru ngejar waktu, jadi bangun tidur tuh langsung wah berdiri, langsung pergi ke kamar mandi. Itu sebenarnya salah. Kita duduk dulu, nenangin dulu. Kalau bahasa orang Pontianaknya tuh ngumpulkan nyawa. Baru tuh kita aktivitas kayak cuci muka, minum air putih, baru mandi, baru cari sarapan. Itu tuh. Yang terakhir, ini juga sering kita alamin, kurang tidur dan juga jadwal berantakan. Waktu tidur yang tidak teratur atau sering begadang membuat siklus tidur jadi terganggu. Jadi itu ada beberapa hal yang memicu kenapa sih kita tuh sering kaget kalau bangun pagi. Kalau bisa ya memang diaturlah jadwalnya, dikurangin sebelum tidur kafeinnya, nikotinnya gitu. Terus Bang Tini bilang nih, kalau saya untuk hari kerja saya selalu pasang alarm takut meleset bangun. Ya benar sih Bang, kadang orang juga pasang alarm tapi selalu kaget Bang. Itu yang aku menjadi kayak heran. Bahkan aku pribadi juga beberapa kali itu kadang sering kaget gitu. Sering kaget ketika bangun pagi, oh ternyata udah pagi ya. Salut sih sama Bang Tenny, Bang Rizal yang apa ya, yang selalu sigap untuk bangun pagi dan enggak kagetan ketika bangun pagi. Atau karena udah jadi rutinitas yang positif gitu ya. Boleh nih trik-triknya aku coba nih, trik Bang Tenny dan juga Bang Rizal. Kalau pas libur saya tak pasang alarm, tapi ajaibnya saya selalu terbangun di waktu yang sama seperti dipasang alarm. Mungkin terbiasa katanya. Iya sih, keren bawahnya. Aku pengen menerapkan itu sih, walaupun ini udah masuk pertengahan tahun di 2026. Kalau untuk berubah belum ada kata terlambat. Jadi buat teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi di jalan yang suka ngerasa kaget ketika bangun pagi, boleh toh kita atur-atur jadwal kita. Atau kita kurang-kurangin yang perlu dikurangin agar tidak jadi orang yang kagetan di pagi hari. Kita putarkan lagu-lagu yang asik untuk teman-teman yang sedang ada di perjalanan. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kris. Kris, mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.